0: Suara, sekali lagi kamu lagi dengerin suara seru barengan Kinos Gina yang lagi ada di Wisma MRA lantai 6 TB Simatupang.
1: Betul sekali, jikalau ada keinginan-keinginan dari sahabat suara yang ingin memberikan sarapan atau minuman-minuman yang menyehatkan, ah pas sekali karena kebetulan hari ini bertepatan dengan Hari Kopi Nasional ya.
0: Ya,
1: jadi hari ini tuh Hari Kopi Nasional.
0: Bisa dong kirim-kirim sedikit kali kopi angetnya.
1: Gak puasa nih hari ini.
0: Cocok nih, kemarin udah Ira.
1: Iya.
0: Kirim kopi, kalau hari ini siapa kek? Uci kek atau mungkin Hana. Hana kemana ya, udah berapa hari gak nongol Hana?
2: Hana lagi ngonten mulu dia
1: sekarang. Lagi sibuk sekarang, ya kan? Terus abis itu hari ini juga Hari Sarjana Nasional.
2: Sarjana.
1: Iya.
0: Ada Hari Sarjana Nasional, maksudnya gue pertanyaan gue buat apa sih? Santai dong, lu nanyanya kayak mau ngeludahin gue.
2: Iya bener.
0: Gue sarjana komunikasi.
2: Oh komunikasi boleh.
1: Sarjana kedokteran.
0: Mana ada sarjana kedokteran?
1: Iya.
0: Kedokteran aja udah. Gak ada sarjana kedokteran
1: lu. Lah, sekolah dulu di kampus 4 tahun itu jadi.
0: Oh sebelum koas ya.
1: Sarjana kedokteran.
0: Oh.
1: Abis itu lagi tuh koas.
0: Baru
1: dokter.
0: Oh gitar ya, mohon maaf.
3: Sekarang bukan koas ya. Sekarang bukan koas kan. Kuas.
1: Aduh kuas.
0: Pakai leng nggak depannya?
2: Lengkuas.
3: Aduh, panjang.
1: Hari Sarjana Nasional, okay. Ya kan? Sama hari ini Hari Jantung Sedunia.
2: Yes.
1: Gitu. Oh. Ada juga Hari Save the Koala Day.
0: Ah, lucu, gemes.
1: Iya, itu dia.
0: Ada Hari Starbucks Nasional.
1: Berkaitan sama kopi juga.
0: Kopi juga.
1: Berarti, ya kan? Festival Pertengahan Musim Gugur. Mm-hmm. Ah, itu dia. Jadi berkaitan dengan hari.
0: Emang saya tanggal berapa sih?
1: Sekarang tanggal 29.
0: Ya. Asik winter. Asik deh.
1: Berasa September ini agak lambat ya. Enggak jalan-jalan nih tanggalnya nih. Gue pikir udah Oktober masih aja tanggal 29. Jadi berkaitan dengan semua tanggal-tanggal di hari ini.
0: Yeah.
1: Bagaimana jika lo kita mengaitkan kopi itu kan minuman yang bisa membangkitkan energi di pagi hari.
2: Masuk ke jantung nih.
1: Oh, karena
2: ini kopi nih.
1: Iya.
2: Kopi
1: koala nih. Itu kan sejatinya mereka kan geraknya tuh agak lambat ya.
2: Agak lelet.
1: Iya agak lelet. Kalau dia minum kopi mungkin bisa jadi lebih berenergi.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Sekarang juga selain ada kopi luwak ada kopi koala kalau.
1: Kopi koala.
2: Gak ada, Pak. Gak ada.
1: Nah, udah gitu. Tadi kan ada Hari Jantung Sedunia.

0: Udah gitu tadi kan ada hari jantung sedunia. Betul. Jantung itu kan kalau dipacu, kalau kita berenergi, jantung itu kan iramanya jadi lebih cepat.
1: Apalagi habis minum kopi.
0: Benar banget. Pas banget bila kita lakukan cocok logi, di mana kita mengundang sahabat suara untuk request
2: lagu-lagu
0: yang bisa memacu energi, membuat heartbeat, denyut jantung meningkat,
3: adrenalin terpacu.
0: Iya, betul sekali. Tapi dari musisi-musisi yang sekolahnya lulusan sarjana.
3: Waduh, berat.
2: Bentar. Panjang nih. Jadi hari ini, pagi hari ini request lagunya adalah lagu yang berasal dari penyanyi
0: musisi
2: atau musisi yang sarjana dan upbeat.
0: Upbeat.
2: Contoh
0: Cinta Laura.
2: Dia sarjananya di luar negeri lagi.
3: Oh baby.
2: Boleh, judulnya apa itu?
3: Oh baby aja.
2: Silakan sahabat suara, sekali lagi ya kamu request lagu yang penyanyinya atau musisinya itu sarjana dan lagu

0: pertama dan satu-satunya. Siaran bareng Pak Sutri.
1: Cuma di Suara. Sahabat Suara, tahu nggak ternyata arti tenang itu beda-beda loh buat tiap orang. Ada yang tenang tuh kalau punya rumah. Ada yang tenang kalau masa depan anak-anaknya tuh udah dipersiapin. Ada juga yang tenang kalau sudah mulai investasi. Nah, buat kamu yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang aja. Sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram. Jadi nggak perlu nunggu punya banyak uang dulu buat mulai investasi.

0: tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang saja, mulai dari Tring Pegadaian.
1: Hey, Nos.
2: Heh, Nikta Gina.
1: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
2: Oh, jelas dong.
1: Pastinya, cuma di Isla.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sekali lagi yuk, silakan waktunya untuk request waktunya untuk request lagu nih, pagi-pagi sampai jam 8 nanti. Tapi ada syaratnya, tadi udah dikasih sama Ibun. Terms and conditionnya kalau mau request lagu adalah request dari penyanyi atau musisi yang sarjana, yang lagunya upbeat. Bener kan?
1: Iya.
0: Kenapa sih?
1: Karena ternyata setelah aku pikir-pikir agak sulit ya. Tapi kan kata-kata itu gak bisa ditarik kembali gitu, Rizky.
0: Enggak susah kok. Dipersingkat adalah, jadi lagunya dari musisi atau penyanyi yang sarjana, yang lulus lah ya kuliahnya. Udah gitu
1: ada
0: lagunya upbeat. Enggak susah kok.
1: Nah, masa nyari orangnya enggak banyak ya. Gitu kayaknya ya.
2: Gue boleh enggak Anang Hermansyah? Boleh
0: enggak? Anang Hermansyah. Iya dia sarjana. Tapi lagunya upbeat enggak? Gitu.
1: Tapi Mas Anang gini. Aduh, bisa itu.
3: Kalau gua Isyana deh, tapi ada dia yang mind blowing, agak metal.
1: Atau kalau Anang Mas kali nama Asyanti. Asyanti ini juga bukan udah lulus ya kuliah.
2: Udah
1: kayaknya. Jodohku
0: maunya
1: dirimu.

0: Caca. Tompi.
1: Tompi udah
0: dokter cuy.
1: Ada Ayu di Jakarta.
0: Selamat pagi Ayu.
1: Mau di Ayu ndak kejar mimpi tuh kan? Kan ku kejar mimpi dan ku terbang.
0: Itu bukan kita gue tauin dulu. Ternyata mau dia. Ya?
1: Masih lagi.
0: Gue nanya, kok di mindset gue kok lagu itu kok kita gue tau ya? Soalnya tinggi suaranya.
1: Iya mau di Ayu ndak ya karena dia sarjana PPE.
0: Waduh, apa
1: dari Oxford kagak tahu gitu juga.
0: Psikologi.
1: Enggak tahu PPE apaan ya? PPE. Jujur,
2: ya?
1: Jujur.
0: Oh tuh kan filosofi bener.
1: Oh filosofi politik and economics. Keren. Tapi yang bikin jantung saya terbang bukan teori filsafatnya, melainkan lagunya.
0: Asik deh. Siap ayo tungguin ya. Mau di Ayunda dengan kejar mimpinya. Next.
1: Betul.
0: Ada Reno apa Reno nih?
1: Reno
0: kali ya. Reno dari Tangerang. Request lagunya yang tak pernah padam, Sandi Sondoro.
1: Tak pernah padam.
0: Yoi, dia tuh adalah sarjana desain interior
1: dari Hamburg University yang di luar negeri.
0: Iya.
1: Ih, keren kakak Sandi Sondoro.
0: Tapi yang paling bikin ruang hati saya penuh tetap adalah suara dan musiknya.
1: Asik.
0: Sedap.
1: Sandi Sondoro lagunya judul tak pernah padam. Ini untuk Karhutla ya, yang di Kalimantan.
0: Aduh.
1: Ya.
0: Aduh, iya lagi pas banget lah.
1: Dipersembahkan ada. Untuk ini setempat ya, petinggi setempat. Ya kenapa gak padam-padam sih gitu. Jadi suara rakyat gitu loh. Tak pernah padam.
2: Mewakili ya.
1: Mewakili suara rakyat.
0: Bentar
1: gue.
0: Dulu, untuk apa? Siapa?
1: Untuk petinggi.
0: Aku tiba-tiba sakit perut. Aku
1: kenapa
0: belakang,
1: Rizky?
0: Ke belakang dulu bentar ya.
1: Nah maksudnya kan namanya juga rakyat. Masa gak boleh bersuara.
0: Aduh,
1: sih?
0: Masih pagi-pagi takut aja. Ntar pulang dari sini langsung diciduk.
2: Oke lanjut.
1: Ada lagi Mulan Caca dari Jakarta. Requestnya Mulan Jamilan. Sekolahnya lulus.
0: Dia sekarang
1: sarjana emang.
0: Ini kan DPR.
1: Oh ya kan anggota DPR. Kalau anggota DPR masa
0: harus
1: ya statusnya gak sarjana.
0: Harus gitu.
1: Ikan
0: Mulan
1: sarjana
0: ini.
1: Sastra Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Di mana itu universitas Rizky?
0: Di Indonesia.
1: Oh Universitas Kebangsaan. Baru denger ada ya universitasnya.
2: Kalau pernah kamu cek.
0: Kok lu gitu kok ada estimate sih?
1: Nanya maksudnya semakin banyak universitas-universitas di Indonesia. Maksudnya di daerah mana Universitas Kebangsaan Republik Indonesia?
0: Adalah universitas.
1: Maksudnya kan kalau
2: universitas aja.
0: Enggak soalnya jangan terlalu di kota-kotakan kalau misalnya kampus tuh cuma ada ITB, UI.
1: Di Bandung.
0: Di Bandung UKRI. Saya orang Bandung. Tapi saya belum pernah dengar namanya UKRI.
1: Ya enggak apa-apa. Tapi kan intinya sarjana. UKRIDA mah ada Universitas Krida Wacana di Jakarta Barat.
0: UKRIDA Universitas Krida
1: Wacana.
0: Emang
1: Wacana
0: iya? Doang.
1: Iya.
0: Bukan Nusantara.
1: Emang
0: Universitas
1: Krida Waca.
0: Krida Nusantara.
1: Krida UKRIDA.
2: Nusantara sih bener enggak? Nusantara kayaknya, Bun. Kok wacana sih, Bun?
0: Wacana. Lu aja yang wacana doang, ngomong-ngomong doang.
1: Krida Wacana Christian University. Lah,
2: oh iya bener-bener.
1: Iya.
0: Oh.
1: Rizky. Dulu kita kalau koas sering ketemu tuh sama mahasiswa UKRIDA. Nah kalau nggak salah sampai Universitas Kristen Krida Wacana. Benar. Alhamdulillah ya Allah. Selamat hidup gue ya,
0: langsung kita muterin ya. Ini dia Mulan Jamila dengan Makhluk Tuhan Paling Seksi.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Yang terbaru,
4: terabsurd,
3: dan terseru
4: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: 104 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau ibu denger ini langsung ingat salah satu bank.
1: Iya.
0: Swasta.
1: Ya benar, bank warna merah nih.
0: Brand ambassador ya berarti ya si
1: Kakak Maudi Ayunda ya.
0: Kakak Maudi ini yang kemarin jujur lagi kena banyak sorotan ya dari netizen ya.
1: Mudah-mudahan sekarang udah membaik ya. Iya, segera berlalu masalahnya.
0: Sebenarnya enggak ada salahnya juga, Ndul. Cuman kayak banyak yang kurang setuju dan banyak yang kontra aja sama beliau gitu. Sehat selalu dan bahagia selalu, Zen life-nya ya buat Kakak Maudi Ayunda.
1: Kalau Gina yang ngomong kayak begitu, kira-kira ini juga enggak ya?
0: Gimana? Lu ngomong sambil ku ini ngunyah. Bingung sendiri lu.
1: Sambil makan apa? Kita harus mindful.
0: Mindful, ikan? Betul.
1: Enggak boleh kayak begitu. Ngata-ngatain aja segala macam
0: kagak iya, baik gitu. Iya, enggak boleh. Enggak boleh irilah sama kebahagiaan orang ya.
1: Lah eta, tapi gue iri kalau ngelihat ada orang kayak sukses tuh orang gitu ya. Sorry bro, apa yang namanya juga manusia, ikan. Ada lagi dari Nita di Tangsel. Assalamualaikum Kak Gina, Kak Kinos.
0: Waalaikumsalam
1: Nita. Warahmatullahi wabarakatuh. Nita di Tangsel mau request lagunya Rosa yang Pudar. Kurasakan
0: si baru no.
1: Dalam hati
0: baru no lagunya.
1: Kakak Rosa mau lagunya Everlasting tahu.
0: Iya juga sih.
1: Ini Rosa way, lulusan
0: sambil cari loh. Sambil cari.
1: Katanya Nita sih Rosa lulusan FISIP UI.
0: Oh.
1: Mau titip doa juga buat anak pertama aku Abian yang hari ini berulang tahun ke-20. Semoga Abang Abi menjadi anak soleh dan berbakti sama
0: amin,
1: orang
0: ya Allah.
1: Tua selalu dalam lindungan Allah, sehat, sukses dan bahagia dunia akhirat.
0: Amin deh. Ini dia ngirim foto abangnya yang mana?
1: Maaf, ini foto anak aku.
2: Bentar, ini
1: sebelah emaknya.
2: Iya makanya.
1: Kok kayak pacar?
0: Ya enggak, dua-duanya anaknya kali Nul.
1: Emang iya?
0: Kali, dua-duanya
1: anaknya kali. Kayak seumuran, sepantaran ya.
0: Ya mungkin kakak adek.
1: Oh iya. Abang Abi, selamat ulang tahun Abang Abi.
0: Abang Abian.
1: Iya kan?
0: Abiang-abian. Abiang-abian gitu kan.
1: Kayak abiang.
0: Tungguin aja lagunya. Gak tahu udah diputerin apa enggak, gimana moodnya Bung Indra.
1: Nanti kita, kita akan mencari tahu dulu. Benar emang Kakak Rosa.
0: Soalnya kalau lagunya agak lama-lama tuh Om Indra suka agak-agak nanti lagi ya. Agak loading, ntar dulu ya gitu.
1: Ada lagi ini dari Iqbal.
0: Pagi Iqbal.
1: Lagi macet di exit tol Antasari. Aduh.
0: Aduh.
1: Yang sabar dah.
0: Antasari sih.
1: Panjang.
0: Antasari tuh kalau lagi jam pulang kantor yang ke arah lingkar luarnya, ke arah apa dulu sini berarti?
1: Kesini ke arah TB Simatupang.
0: TB Simatupang, ya. Masya Allah, Allahu Akbar, itu, Allahu Akbar, nah. Allah astagfirullahaladzim. Iya, parah banget, parah banget.
1: Ya sabar ya Bal, kata gue mah lu tinggalin aja mobil lu dulu. Kalau ada kedai kopi lu mampir aja, ntar kalau jalan baru lu masuk lagi ke mobil.
0: Wow, sangat motivasi sekali ya.
2: Sebelah kopi.
1: Ada ya?
0: Iya. Enaknya tuh kalau lagi di macet di Antasari ya, tiba-tiba langsung ada yang Cangcimen. Pertanyaannya, tuh orang naik lewat mana?
1: Ya.
2: Bentar, Bapak pikir itu Cikampek, exit tol Cikampek.
0: Ya ada lagi. Ada lagi.
1: Ada pintu tolnya Rizky.
0: Ada
1: ya
0: lagi.
1: Kan mau request lagunya Project Pop dong. Apa aja yang penting upbeat. Project Pop ini
0: semuanya sarjana.
1: Sarjana ya semuanya.
0: Botik. Botik sarjana kayaknya. Ntar kita cek lagi.
1: Iya, nanti kita cari lagi tahu ya.
0: Oke.
1: Cari lagi tahu. Ada lagi ini dari
0: Selamat pagi Rosa. Hai Kak Kinos, Kak Gina, request lagunya Status Palsu by Vidi ya. Kangen suaranya.
1: Aduh, almarhum Vidi ya. Kakak Vidi Aldianu di sekolah nih lulu, dia, di Universitas Berita Harapan ya. Kalau gak salah di
0: psikologi nul ya.
1: Apa gitu.
0: Aduh UPH, lupa lagi
1: kalau gak salah.
0: Ini lagi cari nih.
1: Itu dia.
0: Oh, mau
1: ngecek ada lagi lu. Ternyata bukan. Dia mau info doang si Indra.
2: Info doang itu.
0: Ya tapi yang pasti gue yakin kalau almarhum ini udah sarjana karena beliau ini kalau sama pendidikan ya.
1: Mm-mm.
0: Itu nomor satu kan. Sama akademis tuh nomor satu dia.
1: Tah, eta kan benar dari UPH kan?
0: Ya UPH dia
1: sarjana manajemen.
0: Magister Sains MSc.
1: Sama dari itu loh University of Manchester. Jadi dua sekolahnya ada S2-nya.
0: Oh, wow.
1: Pinter loh Kakak Vidi ya kan?
0: Best.
1: Luar biasa. Yaudah kita puterin aja ini.
0: Status palsu. Ya. Sampai suara, jangan kemana-mana ya. Karena sebentar lagi kita
1: Tanya Gina. Itu dia.

0: kita masuk ke Tanya Gina. Iya, sabar. Satu-satu nanyanya ya. Oke, sahabat suara, sekarang waktunya untuk Tanya Gina.
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya.
0: Apaan tuh? Oke, ini ada Tanya Gina dari Nita di Bogor.
1: Kayak pepesan kosong ya
2: kita
1: ya. Maling. Maling tong-tong gua.
0: Yoi, mau tanya, ini siapa tadi? Nita ya, Nita. Iya. Wah, berat nih pertanyaannya nih.
2: Berat nih.
0: Kasus nih sih.
1: Maksudnya gimana?
0: Nanya dong, kenapa ya kalau orang sering sendawa disebutnya masuk anjing?
1: Masuk angin.
0: Sorry.
1: Itu dia.
0: Kenapa kalau sering sendawa dibilang masuk angin?
1: Nah, itu dia. Kita jelaskan sedikit.
0: Bener juga ya.
1: Iya, kalau orang sering sendawa kayak
0: gitu. Iya, kan? Atau enggak orang dipijet lagi masuk angin, dipijet keluar sendawa.
1: Yang pijetnya bilang masuk angin nih.
0: Kenapa itu, Nul?
1: Nah, jadi kita mempelajari secara fisiologis dulu ya.
0: Sudah.
1: Fisiologis alami tubuh memang.
0: Ini serius kan, Inul?
1: Serius.
0: Oke. Serius.
1: Emang kita kalau ngomong benar salah, kita nggak ngomong benar salah.
0: Nih ada ilmu di kedokterannya, ada ilmunya nih.
1: Iya ada. Jadi sendawa itu adalah sebenarnya mekanisme fisiologis alami dari tubuh kita. Dimana kalau misalnya ada kelebihan gas atau udara dari lambung atau kerongkongan, itu nanti akan dikeluarkan lewat mulut. Gitu. Jadi si udara itu bisa masuk mungkin ke dalam lambung itu misalnya pada saat orang lagi makan atau mungkin dia bicara saat makan. Nah, makanya kalau lagi makan jangan pada ngomong begitu,
0: ya kan? Gitu.
1: Atau misalnya minum terlalu cepat yang kayak begitu bisa.
0: Itu bikin ada udara berlebih masuk ke dalam perut.
1: Iya.
0: Yang harus dikeluarkan.
1: Iya, itu dia. Jadi makanya mungkin karena dia yang dikeluarkan sepertinya gas, makanya dibilangnya itu angin.
0: Angin. Jadi secara harfiah mah emang bener masuk angin,
1: iya,
0: yang harus dikeluarkan.
1: Begitu. Karena kalau orang yang berjibaku setiap hari dengan kemacetan lalu lintas, itu dibilangnya dia mau masuk kerja.
0: Buru-buru tentang macet masuk kerja.
1: Iya, kalau orang yang sering berjibaku
0: pagi-pagi
1: menerobos kemacetan lalu lintas, itu dibilangnya masuk kerja.
0: Iya.
1: Nah, kalau misalnya ada orang ini ya kan bercanda gitu. Bercanda-bercanda suka nyerempet. Nyerempet-nyerempet pemerintahan gitu. Nah, itu dibilangnya masuk jurang.
0: Iya,
1: masuk.
0: Aduh, gitu, bahaya tuh.
1: Enggak bisa kan? Nah, ada lagi kalau orang yang suka main plesetan. Ternyata ada cocok logi dari plesetannya itu.
0: Itu namanya apa?
1: Itu dibilangnya masuk peko. Kapan-kapan saya jelaskan lagi jenis-jenis masuk yang lain ya.
0: Oh, banyak ya.
1: Banyak. Iya, untuk sementara saya teaser dulu 3 hal tadi itu dia.
0: Tapi si masuk ini bisa jadi pantun tau.
2: Apa tuh?
0: Masuk air sampai matang.
1: Masak air.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Iksan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut gelaran Pesta Pora dan konser The Weeknd menggerakkan ekonomi Jakarta hampir 250 miliar rupiah. Pernyataan itu disampaikan Pramono di Jakarta Senin 28 September 2026 berdasarkan laporan yang diterimanya. Dua acara musik besar itu disebut memberi dampak signifikan pada perputaran uang di ibu kota.
0: Suara Fakta.
2: Vincent Rompis tampil memeriahkan festival Pesta Pora bersama band Teenage Deathstar di panggung klub-klub stage Minggu 27 September 2026. Dalam video yang diunggah akun Threads Novita Rizky, ia terlihat mengibarkan bendera Palestina di atas panggung. Aksinya itu menuai pujian karena menyuarakan isu kemanusiaan untuk Palestina di atas panggung. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan Suara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 1,5.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayolah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Selamat pagi lagi dari Kinos Gina yang ada di Wisma MRA lantai 6 yang nemenin kamu sampai jam 10 nanti di Suara Seru. Sahabat Suara, jangan lupa ya untuk sarapan, karena sarapan adalah apa ya, hal penting gitu yang bisa jadi pondasi untuk kita menjalani hari-hari anjay.
1: Ah, keren banget tuh. Semacam pakar kesehatan kamu tuh.
0: Gue tuh gak bisa sahabat Suara kalau gak sarapan.
1: Ya lagi nih kebetulan kita juga lagi sarapan sih. Terus dilihatin lagi sama orang dua di depan kita.
0: Kamu gak nawar-nawarin sih Dul.
1: Iya, aku bahkan konsepnya emang pelit.
0: Tapi kayaknya kurang menarik ya.
2: Iya, gak ada santunnya.
1: Gak ada santun. Gue punya sopannya. Nah, santunnya belum.
0: Tapi entah kenapa ya sahabat Suara, dari 2 hari atau 3 hari ke belakang ini, mungkin si Ibu juga udah dengar. 3 hari ke belakang ini gue lagi pengen banget atau ngidam banget makan mie Bangladesh. Entah kenapa
1: keluar lagi tuh kata-kata mie Bangladesh.
0: Belum kesampaian sampai sekarang. Karena apa? Karena gue adalah tipikal orang gak mau buang-buang makanan. Jadi kalau gue mau jajan, gue lihat dulu di kulkas lagi ada makanan atau enggak. Nah alhamdulillah di kulkas ini lagi banyak makanan. Jadi gue habisin dulu makanan. Ada aja misalnya,
1: kaum have banget ini Rizky Triantono ini.
0: Kaum have apa? Maksudnya kaum
1: have mana? Banyak makanan di kulkas.
0: Bukan kaum have.
1: Apa?
0: Dikasih.
1: Dan kalau gak salah itu yang dikasih-kasih itu udah setahun kan? Ada yang udah setahun, ada yang
0: 11
1: udah 5
0: bulan,
1: tahun.
0: 11 bulan.
2: Ada yang masih beku kan?
0: Ada yang masih beku. Jadi kemarin mau nyobain tuh, misalnya dari Uci Mie Bangladesh Warkop Agam, enak tuh. Itu kemarin udah kebayangan Ci. Cuman begitu gue buka kulkas, lah ada kacang hijaunya si Buluk masih ada nih. Besoknya lagi pas...
1: Bahkan gue masih makan. Jadi dari kemarin kacang hijaunya yang Buluk kasih, dimakannya tuh kan sedikit-sedikit, jadi gak langsung sekaligus. Bahkan kemarin gue buka puasa, masih gue makan Luk. Masih enak.
0: Iya.
1: Iya.
0: Udah
1: masih
0: gitu.
1: Masih ada sisa sedikit kayak dia cakep nih gitu.
0: Mau beli lagi mesen Gojek online gitu ya. Tiba-tiba dari belakang keluar si Mbak Watri, naruh di meja. Cemilan, Pak, gitu. Ada otak-otak.
1: Ah, cakep tuh.
0: Ada baik. Jadinya gak jadi mulu gue gitu.
2: Tadi yang mau jajan sampai gak jadi.
0: Iya.
1: Tapi kalau tadi kamu pengen mie Bangladesh, aku kayak kalau pagi-pagi begini, apalagi kan udara di ruang siaran kita kan dingin bet ya. Makan soto Betawi cakep tuh. Soto Betawi. Aduh, ikan yang lagi campur yang ada parunya.
0: Yang pakai susu apa gak pakai susu nih?
1: Aku suka yang pakai susu.
0: Bes.
1: Dia pakai minyak samin gak sih?
0: Iya pakai.
1: Terus habis itu kalau aku suka biasanya daging dicampur sama paru.
0: Aduh.
1: Ikan, terus pakai nasi anget, terus habis itu biasanya dicampurin acarnya sedikit.
0: Aduh.
1: Sama dipresin sama jeruk apa sih? Jeruk purut apa jeruk limau?
0: Jeruk purut.
1: Kuburan dong.
0: Kuburan.
1: Iya.
2: Jeruk Bali.
1: Lah itu.
0: Ntar siang makan
1: jeruk Bali. Gede banget. Gede banget.
0: Terus kulitnya dijadiin ini, sendal jepit.
2: Mobil-mobilan.
0: Iya, mobil-mobilan. Ntar siang kali enak kali ya.
1: Ntar siang makan soto Betawi.
0: Gimana yang enak ya? Soto Betawi enak ya?
2: Aduh. Ikut dong.
0: Hey.
1: Soto Betawi yang paling enak di lidah aku yang kita pernah makan nih Mas. Lu harus cobain nih. Soto Betawi di stasiun Gondangdia.
0: Haji Mahmud.
1: Salah, Ibu Yanti.
0: Hah?
1: Haji Ibu Yanti.
0: Oh, Haji Mahmud lain lagi ya?
1: Iya, beda.
0: Cikini itu mah ya?
1: Iya, itu yang warna kuning kan?
0: Iya.
2: Hah? Masjid Gondangdia belakangnya bukan sih?
1: Enggak, di dalam stasiun ya.
0: Di dalam stasiun.
1: Di pinggir. Stasiun Gondangdianya.
0: Jalannya kecil, kayak gang gitu.
2: Oh iya.
0: Namanya
2: sebelah sini ada pancong.
1: Ada pancong, benar. Iya,
0: ada dimsum.
1: Iya. Tapi dia agak masuk lagi sedikit. Nah, di situ ada gudeg juga enak.
0: Gudegnya juga terkenal juga tuh.
1: Iya, itu.
0: Nah, di situ ada soto Betawi, enak, Pak. Enak, Pak.
1: Enak. Kalau udah jam 2 lewat udah habis tuh. Udah tinggal dapetnya remah-remah. By the way, tapi soto Betawi ini kembali membawa nama kuliner Indonesia ke panggung internasional.
0: Oh, bukan lagi rendang sekarang ya?
1: Keren. Mas, rendang masih kayaknya.
0: Enggak, udah kalau
1: sekarang
0: rendang.
1: Sekarang soto Betawi ini lagi hype-hypenya. Dia masuk 3 besar sup terbaik versi Taste Atlas 2026. Sup terbaik dunia.
0: Wow.
1: Dari 100 sup, ya kan, soto Betawi main dari 100 sup, ya kan, dia si soto Betawi ini peringkat nomor 3.
0: Wow.
1: Skornya 4,42. Beduh.
0: Wow, satunya siapa? Pasti pada penasaran ya, satunya
1: nomor
0: siapa?
1: Nomor 1 sop apaan sih?
0: Satunya siapa, Luk?
2: Halo.
1: Sop kaki kambing. Bukan.
2: Itu yang kambing.
1: Aduh, sop kaki kambing.
0: Pasti pada penasaran nih, satunya siapa?
1: Dudung Roxy cakep banget. Kalau ditanya apa tiga makanan khas daerah versi lu yang paling kamu suka apa?
0: Soto dong, jalan bang.
1: Iya lagi, apalagi?
0: Kan daerah aku.
1: Lu ya, apa lagi?
2: Makanan berat ya.
1: Lu gak pernah cobain ya? Ada namanya kalau di ini Aceh apa Medan ya, tapi mak kita suka bikin apa? Namanya sambal ganja.
0: Wah,
1: cakep.
0: Asik
1: itu
0: tuh.
1: Kalau makan
0: cocok sama bulu tuh.
1: Flying bro, nggak gitu dong, salah.
2: Yoma.
0: Kenapa namanya sambal ganja? Emang benar pakai daun ganja?
1: Aku nggak tahu lagi, mungkin kalau di sananya dipakein daun ganja kali, tapi kalau mama aku biasanya bikin cuman kayak udang, terus dipakein belimbing wuluh.
0: Uh-huh.
1: Udah cuman begitu doang campurannya sama
0: terus
1: apa
0: ada
1: yang
0: efek sampingnya nggak?
1: Asik deh, efek sampingnya.
0: Sama juara coba ya. Apa top 3 makanan khas daerah versi kamu? Mm-mm. Ya sambil gue sama Gina juga sambil mikir nih apa ya. Tadi gue udah nemu satu.
1: Aku kayaknya ini ya? Masuk deh. Soto gagak masuk deh yang di Makassar.
0: Waduh, enak banget.
1: Iya itu soto gagak mantap tuh.
0: Nah kalau versi kamu nih, top 3 makanan khas daerah versi kamu sahabat suara, langsung kamu share ke 0816 1141 0014.

0: Indonesia Sabah Suara. Sekali lagi, please kamu ceritain, kamu sebutin top 3 makanan daerah, khas daerah yang jadi favorit kamu. Kalau gue tadi baru nemu satu dari Banyumas ya itu ya? Purwokerto Banyumas ya?
1: Iya Banyumas. Bukan dong,
0: Purwokerto Banyumas.
1: Oh iya.
0: Termasuk.
1: Seroto.
0: Seroto. Terus satu lagi Menduan. Menduan termasuk dua atau aduh, boleh masuk satu nih?
2: Aduh.
0: Menduan kayaknya. Berarti dua ya, gue berarti udah Seroto, Menduan, satu lagi. Masa nyokap gue gak dapet ya? Nyokap gue, kesukaan gue adalah
1: Coto Makassar Ibu Yanti lah, mantap.
0: Gak yang nama khasnya dong dulu, Palu Basa.
1: Oh Palu Basa.
0: Palu Basa.
1: Aku mah Coto Gagak sih. Enak banget itu Coto Gagak.
0: Coto Makassar hitungannya, bukan Coto Gagak, Coto Makassar.
1: Terus, tapi cuman yang digagak
0: gak itu doang. Gak gitu enak ya, iya.
1: Sama sambal ganja, asik deh.
0: Beneran kamu gak pernah makan, aku gak pernah lihat.
1: Lah, yang mama aku suka kirimin kalau ke rumah itu yang, ah kamu gak icip sih, kamu gak doyan.
0: Pantesan ibu kalau abis makan itu ya. Minta mulu ke gue, minta mulu. Minta mulu dia kalau abis makan sambal Banyumas ke gue tuh.
1: Minta duit bro.
0: Minta duit sama transferan kan?
1: Iya. Sebelum kita ngobrol sama sahabat suara ya, karena banyak banget ada yang bilang tadi apa tuh? Ada yang bilang soto Betawi apalah, terus abis itu soto Seroto Banyumas, terus ada lagi yang bilang lontong kupang apa segala macam. Kita ngobrol dulu sama seorang content creator. Jadi
0: food vlogger dia.
1: Food vlogger ya. Iya. Jadi beliau ini adalah seorang vokalis band hardcore Straight Answer, tapi dia beliau juga sekarang jadi content creator makanan. Akunnya namanya Teman Makan.
0: Ah, gas.
1: Kita ngobrol aja. Halo Mas Aca.
0: Selamat pagi Mas Aca. Coba ini dulu dong, nge-growl dulu dong.
3: Waduh.
0: Biar lapar masih pagi gitu Mas Aca.
1: Gitu ya kalau nge-growl.
0: Dulu nge-growl itu buat nyanyi, kok mah kesurupan.
1: Masa? Kan begitu biasa kalau penyanyi-penyanyi hardcore.
0: Gimana coba?
3: Makan dulu.
1: Oke. Baik Mas Aca, apa kabar?
3: Baik dong, Bani.
0: Maaf ya pagi-pagi telepon diganggu nih.
1: Iya.
3: Mas Aca. Aman.
1: Mas Aca lagi sibuk gak? Lagi di mana sih?
3: Lagi di rumah.
1: Oh di rumah, sama siapa?
0: Enggak usah se posesif itu juga, Dul.
1: Kita mah sebagai penyiar harus perhatian, Rizky.
0: Iya,
1: udah juga jengkelin.
0: Mas Aca, gimana ya, menurut Mas Aca sendiri? Apa benar nih kalau soto Betawi itu pantas untuk mendapatkan peringkat ketiga dunia nih?
3: Wow.
0: Soto Betawi. Lu orang Betawi bukan, Mas Aca?
3: Gue lahir besar di Jakarta. Gue tinggal di dalam dari lahir.
0: Terus?
3: Asli, terus gue Jawa.
1: Jawa.
0: Oke.
1: Jawane nangdi? Jawane nangdi?
3: Kalau Mbak Nita orang Awa ya?
1: Iya, orang Awa.
0: Orang Awa dia.
3: Orang Awa.
0: Gua Banyumas, gua.
3: Gua Banyumas.
0: Ngapak gua?
3: Ngapak?
0: Dewek ya.
1: Ternyata ya.
0: Bocah pecicilan tenan.
1: Ya kalau jualan nasi ya sama tempe orek, minumnya teh manis 2.500. Kalau ngomong.
0: Lanjut Mas, pantas enggak tuh?
3: Gimana?
0: Iya, soto Betawi ini sekarang
3: Oke. Kalau soto Betawi rasanya menurut gue lumayan lengkap ya. Kalau bahasa anak sekarang savory, alias gurih.
1: Savory, ya gurih, betul.
3: Isinya kan bisa macam-macam tuh. Bisa milih mau daging atau mau jeroan.
1: Benar.
3: Kalau dulu gue sukanya makan isinya ginjal.
0: Ginjal?
3: Iya, dulu.
1: Serius, ya. Ginjal lu makan? Dijual, ya. Mas. Bisa dapet serem iPhone.
3: Kalau ketemu yang mau beli susah. Dijual itu dari mau beli.
1: Jadi menurut Mas Aca cocok nih kalau misalnya soto Betawi bisa masuk peringkat ketiga dunia nih ya?
3: Bisa, karena kan masakan Indonesia tuh paling lumayan komplit. Sayangnya cuma masakan Cina, tapi masakan Cina kan nggak sebanyak masakan Indonesia ya.
0: Iya, betul. Sama-sama mahte sebenarnya, apa maksudnya medok gitu ya bumbunya ya?
3: Iya betul.
1: Dan variatif kan, banget kan kalau Indonesia betul, kan makanannya.
3: Betul sekali. Di Padang gila juga, di Jawa gila juga, jadi ya macam-macam. Iya.
1: Benar-benar. Kalau Mas Aca sendiri kalau disuruh pilih 3 nih makanan khas Indonesia yang Mas Aca suka banget, yang kayaknya terbaik apa nih?
0: Yang udah pernah di review ya?
3: Oke, yang udah pernah dimakan ya. Oke, ini nggak particular order ya, random aja ya.
0: Ya.
3: Satu dari Padang ada rendang Selamat.
1: Rendang diri kalau disuruh pilih tiga nih makanan khas Indonesia yang Mas Aceh suka banget, yang kayaknya terbaik apa nih?
0: Yang udah pernah di review ya?
3: Oke, yang udah pernah dimakan ya. Oke, ini

0: Atau bisa ganti itu... kali, menempuh hidup baru bisa
1: enggak? Mas Aja, Mas Aja, di mana itu Renang Selamat? Gue belum pernah dengar.
2: Ada di Padang.
0: Kotanya, kota Padang.
2: Ada di Padang, Padang kota. Uh-huh. Ada yang di Bukit Tinggi juga ada.
1: Belum nyampe ke Jakarta, belum nyampe nih.
2: Belum.
0: Ya, sayang sekali belum. Terus.
2: Tapi lo bisa online kayaknya tuh. Tapi rendang itu rebutan banget emang.
0: Oh serius?
2: Rendangnya, iya, best rendang yang pernah gue makan.
1: Apa yang bikin dia spesial dan beda sama rendang-rendang lainnya?
2: Dia warnanya hitam banget, tapi tidak keras. Wow, itu gila sih untuk lo dan. Gila, udah enak banget.
0: Itu tuh yang kadang-kadang kalau kita makan rendang, bumbunya enak, tapi dagingnya keras. Kadang-kadang suka begitu kan?
2: Nah, iya, ini enggak.
1: Wah, kalau Mas Aja udah sampai bilang, Mas Aja udah sampai bilang, wah gila, sampai speechless. Wah, lu harus coba. Wah, itu berarti enak banget sih itu
0: kayaknya.
2: Enak banget, iya.
0: Terus apa lagi Mas Aja, nomor 2-nya?
2: Kalau di Surabaya tuh bisa makan tahu campur.
1: Tahu campur banyak tuh.
2: Pandai giling itu boleh.
0: Tahu campur yang di mana?
1: Pandai giling.
2: Iya, dia malam kan.
0: Oh, dia bukannya cuma malam doang.
2: Tahu campur dia biasa habis maghrib di staffnya.
0: Oh gitu.
2: Bukan makanan siang, iya.
0: Tapi kan tahu campur kan kayak sesuatu yang kayak sering gitu loh maksudnya. Kayak di Surabaya mungkin ada tahu-tahu campur lain tapi yang harus dicobain yang pandai giling itu ya. Pandai giling.
2: Tapi kalau buat gue sih di Surabaya tuh kayak di Padang. Lo makan di mana aja enak.
0: Iya lagi bener, kuliner Surabaya enak. Ini bahkan ada yang komen nih di TikTok dari Yohanita Marput, valid tahu campur pandai giling katanya.
2: Nah, fix ya.
0: Pandai giling. Iya,
1: kalau ditanya gimana rasanya sih Mas Aca? Wah, nyampur, Nos.
0: Nyampur.
1: Karena tahu campur.
0: Isinya makannya cuma tahu doang. Tahu campur apa itu?
1: Oh, belum pernah makan tahu campur.
0: Belum pernah.
2: Ya. Dia orang Padang, coy.
0: Iya sih. Tahu campur kayak ketoprak gitu, bukan?
2: Enggak banget. Dia tahu dipotong-potong ya. Dia pakai ibaratnya pakai pusat pakai soto ya, pakai kuahnya dan dagingnya. Tapi dikasih petis.
0: Oh, sumpah belum pernah makan. Jadi dia ada airnya, tapi pakai petis.
2: Iya.
0: Wow.
2: Iya, dan dagingnya nggak bisa daging bagus, harus daging tetelan, tulang muda.
0: Kalau
2: daging bagus nggak enak. Iya.
1: Oh, maksudnya daging bagus tuh daging yang daging merahnya ya.
0: Jadi misalnya aku masukin di situ Wagyu A5 gitu nggak cocok? Nggak
1: cocok.
2: Nggak cocok.
1: Nggak cocok. Iya. Yang ketiga.
0: Satu lagi apa, Mas?
2: Oke, yang ketiga buat gue yang salah satu yang gue suka banget ya, bubur ayam Barito.
0: Bubur ayam itu kan Barito.
1: Legend tuh.
0: Itu sampai sekarang aku belum pernah coba sih bubur ayam Barito. Padahal kayak orang-orang di sekitar aku sudah mengatakan bahwa bubur Barito best.
1: Emang seenak itu ya, Mas Aca? Gue pecinta bubur loh.
2: Itu aduk apa enggak?
1: Gue tim nggak ngaduk gue.
0: Tim aduk lagi aku.
1: Gue nggak ngaduk.
2: Gue tim aduk.
1: Oke.
2: Okay. Tapi okay, lu cobain tanpa harus pakai ininya dulu ya, sambal dan kecap ayam. Makan itu aja udah enak.
0: Oh iya, dia modelan yang pakai telur setengah mateng yang diaduk
2: boleh.
0: Itu nggak sih?
2: Kalau mau pakai telur boleh dikasih telur setengah mateng.
1: Nah yang di Barito itu, jujur aja gue sama Gita belum pernah nyoba. Dia tipikal bubur Sukabumi atau bubur Chinese atau bubur apa nih?
2: Okay, nggak dua-duanya.
0: Lah?
1: Apa dong bubur apa
2: dia? Karena dia nggak pakai kerupuk, pakainya cheese stick.
0: Oh iya benar-benar aku tahu itu dia pakainya cheese stick, betul.
2: Iya.
0: Wow, menarik.
2: Iya benar, itu enak banget. Lo harus makan, kalian harus makan, benar.
0: Oke Mas Aca, dari 3 yang sudah Mas Aca sebut, yang kita mampu beli sekarang cuma bubur Barito karena yang duanya jauh
1: ya
2: kan. Iya, bubur itu bukan sore tapi
0: bisa juga dong sekarang.
1: Iya. Atau gini deh, tadi kan kita lagi ngomongin soto Betawi. Kalau soto Betawi yang paling rekomend menurut lu apa Mas Aca? Di mana?
2: Wah. Tapi dulu tuh di sepanjang Barito ada tuh, ada Agus, ada Irwan, ada apa. Udah paling pindah sekarang.
0: Jadi sekarang belum ada nih, belum ada sesuatu yang spesial nih, siapa gitu belum?
2: Ada nih, sate kambing punya mertua gue, udah 40 tahun.
0: Rumah promosi Mas Aca, yaudah gak apa-apa deh,
2: langsung aja deh. Beneran. Gue kenal, iya
1: bener. Oh ini udah 40 tahun?
0: 40 tahun.
1: Bukan si ininya, bukan apanya tadi?
0: Sate kambing mertuanya.
2: Sate kambingnya tuh udah hampir 40 tahun. Mertua gue ini udah punya sate kambing ini.
1: Nah yang hampir 40 tahun tuh kambingnya.
0: Potong-potong. Dicari kambing-kambing bandot.
2: Awet muda lah.
0: Gimana itu Mas? Satenya?
2: Ada di Bintar Sertik ya. Namanya sate kambing muda Haji Paijo.
0: Haji apa di Bintaro Sektor 3. Haji Kambing Muda

0: Haji Paijo.
1: Haji Paijo. Oh wow, kayak kita harus cobain ya.
0: Dan itu mungkin bukan karena gue kenal, tapi enak beneran.
2: Beneran ya?
1: Karena enak bener.
2: Tapi kalau ya, Mas Aceh yang ngomong valid.
1: Harusnya sih.
2: Ya.
1: Ini pertanyaan terakhir mungkin Mas, satu lagi, satu lagi please. Terakhir abis nge-review makanan daerah apa nih? Hah. Di daerah mana?
0: Oh, kalau makan pergi ke daerah, gue suka ke Manado ya.
1: Wah,
2: Jawa amat Mas.
1: Enak lagi.
0: Makan rahang tuna tuh.
1: Rahang tuna. Tuh Kinos.
2: Gue punya pengalaman gak baik soalnya nyobain makan rahang tuna udah gitu amis. Ya mungkin salah tempat kali ya.
0: Oh,
2: kurang ya, sih waktu ya, itu ya. Gue. Nah ini makan di asli tempatnya ya lain mungkin ceritanya. Ya,
0: tapi nggak deh, gue ganti, jangan terang tuna. Gue sukanya ikan roa, ikan roa.
2: Wah, best.
1: Ah, best. Ya. Best.
2: Kalau itu aku best. Suka.
1: Pakai
2: aku cocok
1: sambel.
2: Itu.
1: Sambel
0: betul
1: roa.
0: Sekali.
1: Iya, sambel betul roa sekali. Apa sambel dabu-dabu ya? Kalau di Manado tuh sesimpel cuman pakai itu, terus pakai kangkung, sayurnya apa? Kangkung. Eh apa sih?
0: Iya, jadi udah
1: sama
0: beneran.
1: Ini bawang jagung. Mantap.
2: Nasi panas, nasi putih panas. Kelar hidup lu. Mas Aca, terima kasih banget informasinya.
1: Makasih ya Mas Aca.
2: Sukses terus Mas Aca, sehat terus.
1: Dadah.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Masih barengan Kinos Gina yang ngomongin makanan nih pagi-pagi hari ini.
1: Ini kakak Raim Laode ya?
0: Raim Laode, betul.
1: Suaranya khas sekali.
2: Judulnya apa, Bapak Nos?
0: Ikro.
3: Butika. Dapet lo Ikro.
1: Betul itu.
0: Raim Laode kemana? Salah di paspor gak sih? Ada.
3: Judulnya Dunia ada yang pertama. Nanti.
0: Hari pertama di paspor.
1: Tuh, judulnya Dunia Yang Menanti, Rizky.
3: Yang nanti.
1: La usah, ah?
3: Yang nanti.
1: Dunia Yang Nanti, Rizky. Ini lau salah.
0: Iya, gak usah heran dulu kalau Kino salah mah.
1: Iya, justru harusnya Herman ya.
0: Iya, betul. Kalau ya. Bener baru heran. Ya. Ini kalau lagi ngomongin band ya, sedikit aja nih mah. Cuman sekilas info aja.
1: Apaan tuh?
0: Juicy Lucy resmi dicoret dari line-up Shalala Band Festival 2026.
1: Aduh. Yah, sayang sekali.
0: Gimana? Nah, enggak, kalau udah jelek image mah selesai udah.
1: Nasehatin coba, pakai bahasa Sunda coba.
3: Cek aing ge.
1: Coba. Cek urang ge apa cek aing ge apa gimana?
0: Sok, yang rek. Rek kiwai hirup teh. Cek urang oge naon? Ulah loba tingkah.
3: Sok legeg.
0: Ulah oka legeg. Benang sorangan era kunyalira tah.
1: Nanti lebok, bisa
0: lebok. Jangan pak, takut pak.
1: Nanti kalau yang takut, pak, nontonin jangan, kita jangan, di TikTok iswara.network bisa lihat ada running text ya. Itu sebagai artinya ya.
0: Ya disayangkan aja, disayangkan. Banyak fansnya, banyak pendengarnya, banyak pecintanya,
1: lah itu,
0: banyak
1: komunitasnya.
0: Sayang. Lanjut, kita ngomongin makanan aja.
1: Ya, tiga makanan favorit ya. Boleh tiga, boleh berapa
0: tadi,
1: aja
0: Ibun.
1: Aku satu lagi ya, belum ya.
0: Aku udah, kamu tadi apa?
1: Aku tadi kan sambal ganja,
0: sambal
1: tuh
0: ganja.
1: Kayaknya tuh dari Aceh deh.
0: Roti
1: terus
0: jalan gak ya?
1: Apa?
0: Roti jalan gak masuk?
1: Aduh, roti jalan masuk lagi. Lontong sayur Medan.
0: Lontong sayur itu Medan.
1: Satu lagi sih kalau aku.
0: Satu lagi?
1: Aku banyak lagi kayak soto Padang. Terus lontong sayur Medan.
0: Udah tadi.
1: Nasi goreng Padang.
0: Aduh, udah.
1: Iya kan, kesono semua. Seroto jalan Bang. Ada tuh.
0: Aduh.
1: Terus tadi Coto Gagak, Coto Makassar.
0: Kan? Banyak banget. Kan cuma suruh sebutin 3 aja.
1: Lama kan susah kalau aku suruh
0: cukup
1: nyebutin.
0: Cukup
1: 3. Suruh nyebutin cuma 3 ya kan.
0: Selamat begini ada
1: Nuning.
0: Mie Aceh Al Munawaroh.
1: Di Pondok Gede yang benar.
0: Mie Aceh yang tumis enak banget katanya.
1: Serius Al Munawaroh, entar gue catat ah. Soalnya dulu.
0: Jauh dulu tapi
1: waktu
0: Pondok
1: aku
0: Gede
1: masih kerja jadi dokter. Jadi di depan klinik aku itu juga ada tempat
0: mie
1: jualan
0: Aceh.
1: Mie Aceh. Sumpah itu mie Acehnya juga enak tahu masih
0: mie ada. Mie Aceh tuh biasanya didampingin, biasanya ada yang bikin teh tarik.
1: Ya, iya.
0: Bikinnya gini, dituang-tuangin gitu.
1: Kalau kamu makan di Acehnya langsung ya, kan aku pernah makan ya. Abis kelar makan, mata agak dikit-dikit berair gitu.
0: Kenapa?
1: Terus kayak asik deh.
0: Emang pakai apa?
1: Gak tahu aku juga. Cuman gitu kayak
0: melek aja
1: terus kayak happy bro.
0: Wah, ada kunciannya tuh biasanya tuh.
1: Magdar,
0: ada kunciannya tuh.
1: Iya.
3: Kopi hitam yang bikin melek tuh biasanya.
0: Bisa jadi.
1: Ya, bener tuh. Sampai aku waktu itu kan syuting tuh ya kan acara kulineran gitu kan. Sampai kreatifnya kayak Ginang kan aku dipanggil. Yang fokus lo syutingnya. Fokus gua tapi sambil ngakak. Sambil mata sedikit berair.
0: Mie Aceh begitu. Al Munawaroh di Pondok Gede kata si Nune. Udah gitu ya. Ada bacang panas 105 di Surken Bogor.
1: Wow.
0: Surken itu Surya Kencana ya.
1: Bacangnya,
0: satu lagi bacangnya
1: dikasih jando di atasnya. Rasanya manis. Ih, tetet sapi ya. Kan jando.
0: Jando iya. Lemak.
1: Yang gerinjil-gerinjil itu ya.
0: Iya, aku kurang sih.
1: Kan kita waktu itu pernah makan tetes sapinya itu, sate jando itu ya kan.
0: Iya, cocok sih. Kayak susah gitu untuk dikonsumsi buat gua. Lanjut, ada...
1: Susah untuk dikonsumsi?
0: Iya.
1: Kenapa?
0: Kenyal-kenyal lu gak bisa.
1: Kamu gak suka tetetetan gitu ya?
0: Kalau
3: tetelan apa tete?
1: Tete sapi.
0: Tete sapi. Nah, jadi gak enak kalau untuk dikunyahnya tuh. Enaknya tuh di mut tuh.
1: Hah?
3: Oh, maksudnya jangan
0: karena gurih.
1: Kalau tadi rasanya gurih.
0: Iya. Kalau kata Mas Aca tadi savory.
1: Savory.
0: Lanjut bisa. Ada Destrian.
1: Kata Kinos, alhamdulillah gue selamat.
0: Pagi Sarah.
1: Makanan daerah ini Rian di Semarang nih. Katanya tekwan. Aduh, tekwan juga gue doyan. Model dari Palembang ini. Rawon Surabaya. Aduh. Sampai sekarang gak tau kenapa aku masih suka lagi sama si rawon setan. Ada rawon yang lebih baik gak dari si rawon setan itu di Surabaya?
0: Di ini yang kemarin kita datang ke Malang ada rawon enak tuh.
1: Enggal,
0: rawon.
1: Enggel.
0: Ah, itulah pokoknya. Sama satu lagi
1: empal gentong Cirebon. Ah. Aduh, empal gentong itu juga enak.
0: Kalau empal gentong enak, tapi tergantung dulu. Ada apa? Beberapa empal gentong yang dagingnya itu kurang empuk menurut aku.
1: Iya.
0: Ya. Ada. Ini kan tadi barusan ada si Rian ya. Rian dari Semarang, tapi dia enggak menyebutkan sama sekali lumpia.
1: Lumpia Semarang.
0: Iya, yang itu enak banget.
3: Itu apa ada lumpia
0: yang
1: di Semarang? Enak ada itu. Satu lumpia, dia cuma di trotoar. Hmm. Bentuknya cuma kayak gerobakan. Hmm. Yang kita beli waktu itu enak. Namanya banget. Apa ya?
3: Tapi enggak masuk gang.
1: Enggak. Bahkan dia bukan di toko.
0: Tapi biasanya yang di pinggir jalan itu dia udah ngambilin dari mana gitu.
1: Tapi
0: dia
1: itu kayak, enak.
0: Kayak reseller gitu loh, Ndol, gitu. Tapi emang enak. Tapi tempat pusatnya atau aslinya di mana kita nggak tahu tuh.
1: Lah itu. Ya. Ada lagi Mr. Brew di Purwakarta.
0: Selamat pagi, Mr.
1: Brew tadi ada di TikTok juga ya.
0: Katanya makanan yang pertama semur buatan mama aku.
1: Ah, kalau udah buatan mama mah sulit. Yeah. Biasanya emang nggak ada yang menandingi, ya kan? Kasihan ntar anak-anak aku ya. Dia pasti tidak akan pernah menyebutkan masakan buatan ibunya.
0: Tapi kan harusnya kan yang kita tanyain kan makanan khas.
1: Siapa tahu ini sebenarnya semur khas.
0: Apa semur mana khas mana?
1: Khas mamanya.
0: Ya nggak bisa dong. Misalnya khas dari mana gitu. Oh. Kayak kedua nih soto Padang.
1: Soto Padang masuk mantap. Tuh. Enak itu pakai kerupuk warna pink ya kan.
0: Sama yang ketiga soto sate kolong pleret Purwakarta.
1: Ah, karena kebetulan Mr. Brew ini di Purwakarta. Ini soto kolong kayak gimana sih?
3: Kayak sate kolong. Apa, jualnya itu di kolong. Kalau atasnya tuh tol Cipularang kalau enggak salah ya.
0: Oh, awal-awal gitu. Ceritanya gara-gara gitu.
3: Iya.
0: Dulu di Medan juga ada dulu. Mie Aceh yang di jembatan, apa dulu?
1: Apaan?
0: Itu terkenal tuh.
1: Enggak tahu aku.
0: Titi Bobrok.
1: Titi Bobrok.
0: Ah, itu ya, kan dari jembatan yang tadinya udah bobrok gitu kan.
1: Nasi siapa dah? Sate kolong pleret Purwakarta ini kayak sate maranggi. Yang ngemaranggi banget. Aduh, enak lagi sate maranggi.
0: Itu berarti agak manis biasanya tipikalnya tuh si maranggi.
1: Kalau aku sejauh ini masih cuman taunya cuci kolong lagi, Rizky.
0: Mobil apa? Kan, mobil.
1: Mobil, ya. Cuci kolong. Kalau mobil ada cuci kolongnya.
0: Mancing-mancing baik lu. Silakan yang belum cerita. Langsung kamu share top 3 makanan khas daerah versi kamu 0816 1141 0014.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau ngomongin kuliner emang kagak ada habis-habisnya, gak bakal ada kelar-kelarnya. Setiap daerah, setiap wilayah, setiap kota, provinsi itu punya makanan khas dan juga cirinya masing-masing.
1: Betul, bahkan ini intermezzo sebentar ya, Neng Dior di TikTok bilang, kan tadi dia cerita tentang crepes cok yang apa? Pisang keripik pisang coklat.
0: Iya, katanya enak banget di Bandung.
1: Benar. Ntar kalau aku dapat, aku katanya kirimnya kemana ya? Ah, jangan ragu-ragu untuk Neng Dior, silakan langsung ke Wisma MRA, Jalan TB Simatupang lantai 6.
0: Yes. Cakep deh. Bilang aja buat ini Kinos Gina gitu, iya. Pasti udah tahu lah ya.
1: Terus ada juga Hana Mizel.
0: Hai Hana.
1: Teh, aku UMKM jualan roti, mau nyobain enggak? Ah, tidak kirim. Usah ragu-ragu, kita menerima semua bentuk makanan, minuman, atau dalam bentuk cash.
0: Hah? Kalau cash transfer aja.
1: Oh, transfer aja.
0: Biar cepet.
1: Pakai gini kris kali ya.
0: Boleh. Bisa. Ini ada Yohanita Mirput juga bilang nasgor merah Jawa Timur. Nah, yang gue tahu nasi goreng merah itu Makassar.
1: Makassar.
0: Ternyata
1: merah,
0: ada juga dari Jawa Timur. Eh, kita ngobrol yuk. Udah ada
1: Citra.
0: Citra di telepon. Halo.
2: Halo.
0: Hai Citra, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Udah di mana, Cit? Alhamdulillah.
1: Udah sampai kantor.
0: Ini Citra Imagine nih.
1: Iya.
0: Kamu apa kabar? Sehat ya?
1: Lu pagi banget udah nyampe kantor, Cit.
2: Suaraku kedengeran enggak ya?
1: Kedengeran.
2: Okay.
1: Aku tadi bilang, kamu ngapain pagi-pagi amat sampai kantor? Enggak usah rajin-rajin lah, Cit.
2: Aduh, emang
1: masuk
2: setengah sembilan.
1: Oh, masuknya setengah sembilan. Oh ya, berarti bener, udah pas.
0: Cit, gitu, kamu kan gajinya tanggal 25 atau tanggal 1?
2: Tanggal 31.
0: Akhir. Oh, berarti kita belum bisa minta kirimin makanan ya?
1: Iya lagi. Dan kata Citra kan dia kalau gajian kan tanggal 31. Kebetulan bulan September ini gak ada, berarti bulan depan lu gajian lagi ya? Bulan ini lu gak gaji ya, Cit?
0: Tanggal 1 berarti jatuhnya. Cit, coba, 3 makanan khas favorit kamu.
2: Tinutuan.
0: Apa?
2: Tinutuan bubur apa Manado.
1: Bubur Manado.
0: Namanya apa? Tinutuan.
1: Tinutuan.
0: Kayak gimana tuh buburnya? Baru dengar gua.
1: Lah bubur jadi Manado, Mas.
2: Dicampur sama labu,
0: jagung.
2: Jagung.
0: Oh,
1: enak itu.
0: Tahu gua. Bubur gitu Manado. Ada sayurnya kangkung ya kalau enggak salah ya?
2: Iya, makannya pakai sambal
0: rawa. Gua
1: cakep banget. Eh, bubur Manado yang enak di mana rekomendasinya, Cit?
2: Bubur Manado yang enak itu ada dua, di Sarang Oci enak, di Baku Sayang enak.
0: Atau di Rica Raja nih kata Titi enak tuh
1: kalau pada.
2: Rica Raja juga enak.
1: Okay. Tadi lu bilang di mana?
2: Baku Sayang.
0: Iya, aku juga sayang sama kamu, Cit.
3: Baku Sayang.
1: Lu baku sayang sama Citra, gua baku hantam lu Rizky. Ingat, lu gimana lu?
0: Aku baru ingat dulu ternyata si mama si Mama Yanti dulu sering bikinin tuh
1: bubur Manado. Iya kan, bubur Manado tuh enak loh.
0: Makanya panas-panas, seger banget.
2: Enak banget.
0: Yang itu kedua,
2: ayam tangkap tadi udah gua main tangkap.
1: Ayam tangkap Aceh tuh, makanan Aceh.
0: Oh.
1: Emang ada di sini yang enak?
2: Kalau nggak tahu ya, itu keluarga aku
0: sih bikin. Oh, keluarga kamu suka nangkepin ayam? Pantesan di kampung gua suka pada hilang ayam nih.
2: Toy.
1: Jadi segala ayam kalau ada yang lepas tuh, keluarga Citra tuh pasti udah langsung dateng tuh.
0: Oh, ayam tangkap tuh asli dari Aceh tuh.
1: Setahu aku dari Aceh ayam tangkap itu.
0: Okay.
1: Makanya konon orang Aceh itu banyak yang berotot ya.
0: Karena memang nangkepin dia ayam.
1: Nangkepin ayam. Mesti lari.
2: Pakai daun kari dia.
1: Iya. Oh, okay, bener. Okay. Kelihatan tuh ada daunnya ijo-ijo gitu kan?
2: Iya. Yes.
0: Oke, okay, terakhir.
1: Satu lagi apa?
2: Tempe.
0: Oh.
1: Kurang spesifik nih maksudnya pempe gimana nih?
2: Iya, pempe apa aja.
0: Okay.
1: Oh, pempe apa aja.
0: Lo bisa enggak kasih saran pempe yang paling enak yang pernah lo coba di Jakarta tapi?
2: Di Jakarta ya?
0: Iya.
2: Aduh, lupa lagi tuh Raden.
1: Raden,
0: Pepe Raden, Pak Raden. Iya, itu legend.
2: Ada tuh di Bekasi ada sih benar enak.
0: Di Kelapa Gading, Ibu
1: kesukaan
0: apa tuh?
1: Di Kelapa Gading kesukaan gue ada
0: apa namanya?
1: 161.
0: PMP 161.
1: Itu mantap sih. Pada masanya ya, sekarang-sekarang ini aku udah lama enggak pernah makan, apa masih enak atau enggak sih? cuman
2: tempe
1: ya
2: satu. Garuda juga enak.
0: Tempe Garuda.
1: Di dadaku enggak tuh?
0: Aduh, kosong-kosong lagi semalam.
1: Jadi kesono arahnya. Tempe Garuda di Kemayoran ya?
2: Iya, benar.
1: Ah, gadis di TikTok ngasih tahu tuh. Berarti tempe ini bisa jadi kita bisa harus kita cobain.
0: Tempe Garuda.
2: Terus tempe Kenari. Tempe Kenari di Jaksel Selatan.
1: Kenari. Oh iya tuh ada tuh dari Yati juga nyebutin. Tempe Kenari Jaksel.
0: Eh bentar, ini Kenari deket rumah kita bukan sih?
1: Bukan, bukan ya? Orang dibilang di Jaksel.
0: Oh.
1: Ah, kita catat dulu nanti buat sarapan-sarapan kita berikutnya. Karena hari ini kita udah pesen tahu. Apa tadi?
0: Tahu tek.
1: Tahu tek sama?
0: Tahu
1: pong. Tahu pong si Indra lu khas dulu.
0: Tahu itu ini perasaan. Yang kata sayur. Mas Aca tadi.
1: Kupat tahu, apa?
2: Kupat tahu.
0: Tahu campur.
1: Tahu campur, iya itu dia.
0: Geta.
2: Rasanya aku sebut tuh gak ada kota aku.
1: Iya, lu dari mana sih asalnya?
2: Padang Betawi.
1: Lah?
0: Lah Padangnya? Lu gak nyebutin satu pun Padangnya?
1: Ada bebek hijau.
2: Karena aku bosan sama masakan Padang.
1: Sampai sekarang di Padang masih ada gak itu yang ite sambal hijau di Ngarai
2: ite
1: Siano.
2: Ite lado hijau.
1: Mantap surantap itu si Itiak lado hijau itu.
0: Itiak.
1: Itiak.
0: Itiak.
1: Ada Itiak.
2: Jangan
0: diganti L. Itiak. Apanya? Apa nih Cid? Ganti L jadi Ili dong.
1: Ili.
0: Ili.
1: Si Citra.
0: Citra sudah mulai terpengaruh sama suara seru ini. Setiap hari dengerin kita terus ini.
1: Terima kasih Cid.
2: Dadah.
1: Dadah.
2: Thank you.
4: Suara seru di Iswara.

0: kita summit ini dia, the one and only Kain Sutra.
1: Selamat pagi.
0: Ketawanya mana?
2: Gak bisa ketawa kan?
3: Abis begadang.
0: Katanya nonton langsung ya dari New Jersey ya.
1: Dari New Jersey. Oxford.
3: University.
0: Itu ya, betul.
3: Anak pinter lu.
1: Iya, parang. Enggak
0: mungkin sekolah. Sutra lah. Enggak jaga parkiran dong.
1: Oh, betul sekali.
3: Sepeda kalau di sana kan masih ada.
0: Iya benar.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Pagi.
1: Gimana hari ini?
3: Jadi ini kita ada cerita apa pagi ini?
1: Baiklah. Karena dari tadi saya mendengarkan drama-drama tentang pengeluaran biaya. Maka kali ini dramanya akan bercerita tentang keluarga dengan biaya pengeluaran yang cukup banyak. Karena si suami ini selalu pengen belanja ini, belanja itu. Dan gimana ceritanya? Kita dengarkan sesaat lagi.
0: Sekarang dong.
1: Sekarang. Pada suatu hari ada.
0: Lo kasih tau dulu Gina jadi apa?
1: Abis itu ceritanya. Iya kan suami istri kan.
0: Iya. Oh, gua sama Gina suami istri.
1: Suami istri. Nanti kita ada penelpon sebagai penjualnya.
0: Jadi
1: pada suatu hari ada satu keluarga muda, berbakat, energik, suka hula hoop.
3: Hula hoop.
1: Mereka suka bingung untuk belanja ini itu. Apalagi sang suami yaitu Bapak Kinos selalu minta uang sama istrinya.
3: Aduh.
1: Ditambah lagi Ibu Gina sebagai ibu rumah tangga pelit dan juga perhitungan.
0: Reality tuh.
1: Karena si suami itu pengen belanja ini nih.
0: Dul, Bun aja Bun ya.
1: Iya Bun aja.
0: Bun.
3: Ape? Ya kita
0: nggak lama nggak dikasih duit nih. Aku mau ada perlu nih.
3: Gak ada kemarin baru minta duit, minta lagi. Gak ada.
0: Yang ini benar-benar keperluan hari-hari
3: gak
0: banget.
3: Gak ada. Paling kamu mau beli makanan burung atau enggak, Dul.
0: Aku cuma mau beli ini, nggak akan ngerepotin kok.
3: Apa?
0: Karko Karimun kotak.
3: Ya udah beli deh.
0: Kok enteng banget.
3: Pelit aku harusnya.
0: Iya.
1: Kenapa gak gampang banget?
3: Gak bisa.
0: Karena dia juga suka. Karena kan ibu juga udah pengen banget Karko Karimun kotak.
3: Gak bisa untuk indis ekonomi. Ya kan semuanya serba mahal. Gak ada belanja-belanja kayak gitu.
0: Ayo Landu lagi diskon nih, orangnya lagi BU.
3: Gak usah, berapa sih?
0: Cuman 1.500.000.
3: Harganya?
0: Iya.
3: Yaudah kalau gitu beli deh, bilang 500 deh gue bungkus gitu.
0: Beli berapa?
3: Beli 3. Itu mah cuma mobil-mobilan kalau kayak begitu.
0: Boleh tapi ya.
3: Berapa harganya?
0: 105.
3: 105 ribu?
0: Enggak. 100 ribu dapat 5.
3: 100 ribu dapat 5. Banyak dong.
0: 105 juta ibu.
3: 105 juta.
0: Tapi barangnya masih bagus banget ini.
3: Mahal amat.
0: Iya.
3: Bilang sama penjualnya 2 juta gue tutup gitu.
0: Aku digebuki dong Dul.
3: Ya kan kamu yang digebukin bukan aku.
0: Astagfirullah.
1: Ketika mereka sedang berdebat itu. Ternyata penjual tersebut ada di depan mata. Sampai akhirnya penjual tersebut berbicara.
4: Ada pasangan kocak. Bapak Gino sama Ibu Gina.
3: Ada Mbak Uci.
4: Ada Api ya. Aduh gini loh, kebetulan aku tuh butuh uang ini loh buat anakku masuk kuliah.
0: Salah Ci, penjual Ci.
3: Iya.
0: Penjual tadi kata
1: pedagang,
0: kata pedagang mobil kan?
1: Pedagang.
3: Kebetulan Mbak Uci kan lagi butuh uang buat anaknya kuliah.
4: Iya.
3: Apa yang lagi dijual ini hari ini apa Mbak Uci?
4: Ini loh, aku mau jual barang ini loh, bagus loh, Bu Gina, Pak Kinos, pokoknya harganya tuh miring banget loh, pokoknya loh.
0: Harganya miring, emang lagi ditanjakan miring.
3: Apa iya. Ini kayak kendi, apa nih isi kendinya kalau boleh tahu?
4: Ini tuh kendi ini aku dapat dari Gunung Kawi loh.
3: Wah, bisa kaya kita. Oke, begitu
4: caranya. Iya, makanya ini tuh aku mau jual ini, harganya lumayan loh ya. Bisa lah nanti anakku itu bisa masuk kuliah.
3: Berapa?
4: Di universitas. Ibu Gina nawar berapa ya?
3: Kalau menurut saya sih ini.
0: Bun, tenang ya. Bun, kita kan lagi nggak butuh kendi, buat apaan sih kendi?
3: Lah kan ini tuh
4: kendinya tuh ajaib loh Bapak Kinos loh, kalau dielus-elus tuh bisa keluar loh jinnya loh.
0: Keluar apanya? Oh, ada jinnya.
3: Ada jinnya, kirain ada yang keluar yang lain kan setan.
0: Ini kendi apa lampu ajaib jadinya?
1: Ketika Uci sebagai pedagang menawarkan kendi dan dia juga punya barang lain ternyata yang ternyata lebih memikat hati seorang ibun.
0: Atau jangan kendide deh, ada barang lain enggak?
4: Buci. Oh, ada ini Bapak Kinos, ada ini. Ini kebetulan ini aku mau keluarin satu barang ini yang udah
0: barang,
4: lama.
0: Barangnya Bu Uci, keluarin deh Bu Uci, barangnya Bu Uci deh. Coba lihat, saya lihat barangnya Bu Uci.
3: Barang apa maksud kamu?
0: Ya barang jualan.
4: Ini
0: dong.
4: Ada tadi perasaan saya dengar katanya Bapak Kinos sih lagi nyari mobil ya?
0: Iya benar, Karko.
4: Iya, ini saya ada ini kebetulan ini tuh harta gono gini saya sama mantan suami saya ini.
3: Wah.
0: Oh, udah janda.
3: Nanti kepengurusannya harus ke pengadilan agama enggak tuh? Kalau mau beli.
0: Saya suka nih barang janda nih.
3: Ah, kenapa begitu?
0: Ya biasanya bagus nih barang janda nih.
4: Gak usah, gak usah. Nih pokoknya. Tapi aduh gimana ya? Saya mau jual tapi saya sayang. Soalnya saya juga butuh buat nge-grab ini gimana? Tapi ya saya butuh uang gimana ya?
3: Kalau boleh tahu itu.
4: Saya jadi bingung ini.
3: Bentar. Mobilnya itu pernah buat aktivitas apa aja gitu waktu sama mantan suaminya?
4: Ih banyak.
3: Misalnya coba apa misalnya?
4: Aktivitasnya banyak loh, mau pagi, mau siang, mau malam ada.
3: Oh ada, kalau malam deh biasanya aktivitas di dalam mobil apa ya? Kalau boleh tahu, atau mobilnya ngapain gitu, ya kan?
4: Ya kalau malam ya jalan-jalan lah.
3: Jalan-jalan.
0: Bentar, Bu Uci, ini barang beneran punya Bu Uci?
4: Iya, punya. Sebenarnya sih punya mantan suami saya, cuman ya udah saya ambil aja. Gitu.
0: Tapi ini udah pernah berapa kali dipakai nih sama suami nih?
2: Di mana nih? Ya.
3: Dipakai. Siapa yang dipakai siapa? Lo
0: kan barangnya punya
3: atau Uci?
0: Tadinya barangnya punya suaminya, sekarang dipegang sama Uci.
3: Iya.
0: Nah, barang Uci ini udah berapa kali dipakai nih?
3: Nah, barang Uci ini barang Uci ini dalam kategori apa nih? Mobil atau apa gitu?
4: Yang mobil lah Bu Gina lah, kan tadi katanya suaminya lagi nyari mobil. Ini pokoknya mobilnya ini mobil impiannya Pak Kinos pokoknya.
0: Ini masih bagus gak nih?
4: Tapi minusnya satu loh Pak Kinos tuh.
0: Apa tuh?
4: Gak ada setirnya gimana ini?
0: Gak ada setirnya.
3: Jadi mobilnya bisa gelinding sendiri?
4: Iya.
0: Gak apa-apa kalau nanti kalau jadi milik saya. Saya siap kok jadi setirnya.
4: Oh gitu. Soalnya saya juga selain butuh setir, saya juga butuh yang buat nyetir.
0: Oke, kamu tadi bisa disetir. Kamu bisa disetir kan?
2: Apa tuh? Ibu?
3: Ibu lama-lama. Ibu bukan jualan barang, ibu jualan diri ibu sendiri.

0: dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat pagi, sahabat suara. Saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk informasi pertama. Untuk saat ini, situasi lalu lintas di Jalan Kramat Raya, arah Simpang 5 Senen, Jakarta Pusat terpantau padat. Kemudian, situasi lalu lintas di Traffic Light Cengkareng, arah Jalan Daan Mogot, Pesing juga terpantau cukup padat. Kita masuk informasi terakhir, situasi lalu lintas di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, arah Jalan Panglima Polim, terpantau ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayolah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, selamat pagi lagi dari Kinos Gina yang nemen kamu sampai jam 10 nanti di Suara Seru.
1: Yeah.
2: Mau ngingetin sahabat Suara, jadi selama sebulan ini, yuk please sahabat Suara, kamu tanyain, kamu kasih tahu sama Kinos sama Gina, kira-kira yang kerja kantoran, siapa yang kantornya bersedia digerbek sama Kinos Gina?
1: Ah, karena kita akan bernyanyi. Berkaraoke
2: di kantor kamu. Seru-seruan.
1: Pokoknya kamu akan mendengarkan suara live Nikta Gina yang gak jauh berbeda dari suaranya Agnes Mo.
3: What up, oleh mamai Ut.
2: Kalau Agnes Mo kan Agnes Monica. Kalau Ibun?
1: Agnes
2: Modol.
1: Modol. Nah itu kebiasaan saya ya kan. Karena aku semakin percaya diri semenjak kedatangan Mama Ute kemarin ya. Mama Ute kan seorang diva Indonesia, Ruth Sahanaya, mengatakan bahwa suara aku itu ada warnanya dan memang pas tune-nya.
2: Iya bagus. Begitu. Warnanya.
1: Iya.
2: Terus gue nanya kan, emang warnanya gimana nih Mama Ute suaranya Gina? Destruktif katanya. Menghancurkan. Jadi silakan caranya gimana? Daftarin kantor kamu dengan hashtag main ke kantor. Terus kamu kirim via WhatsApp ke nomor 0816-114-1014. Siapa tahu nanti kantor kamu yang kepilih untuk Kinos Gina berkaraoke.
1: Abis ini juga kita mau main Kinos Gina berkaraoke ya.
2: Betul.
1: Kita akan sambung lagu dari
2: suku kata terakhir.
1: Iya.
2: Misalnya yang tik tik tik bunyi hujan di atas genting ting.
1: Ting ting ting bukan permen.
4: Ting ting bukan biskuit.
2: Quit playing games with my heart.
1: Bisa
2: with
1: tuh.
2: My heart. Oh, Backstreet Boys. Yeah. With my heart.
1: Heart. Aduh, heart apa? Ah, susah so lagi.
2: Ya. Lagu apa?
1: Ada. Iya, bisa ada itu.
2: Oke, terakhirnya apa? Terakhirnya apa? Kata terakhirnya apa?
1: Go.
4: No. Now and forever.
2: No.
4: Itu bisa.
2: No. Tunggu dulu.
1: Aduh, salah. Masih bisa nyambungnya begitu.
2: Ya, yang mau ikutan 081. Yang mau ikutan langsung asap aja ke 0816 114 1014. Kinos Gina berkaraoke. Sesaat lagi.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, sambil ngingetin ya, Indonesia nih pasangan dari ganda campuran dari cabang badminton lagi final lawan Cina. Doain ya, mudah-mudahan emas lagi yang ketiga untuk Indonesia.
1: Amin.
0: Masih ada dua harapan nih dari cabang badminton, ada yang ganda campuran sama ganda putra.
1: Lah itu dia.
0: Amin, amin ya Allah, amin. Dua-duanya lumayan, 4 emas Dul.
1: Bener, itu dia. Mudah-mudahan Indonesia membawa harum nama bangsa ya. Karena selama ini gak ada yang bawa harum nama bangsa. Bahkan kemarin, pemimpinnya aja kagak ya kan.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Gimana?
0: Si sorry, sorry, kalau ngomong teh suka bener.
1: Oh iya bener kan.
2: Harum namanya
1: kalau harum namanya itu yeah. Ibu Kartini.
0: Iya, sama suka nyari yang harum-harum.
2: Ah. Apa tuh?
0: Ya parfum,
1: wangi ruangan. Ada kue lapis di Bali namanya Harum. Ada juga
2: ada
1: itu.
2: Ada dulu Peobis Harum juga.
0: Iya,
2: Harum
0: betul.
1: Juga. Ah, kita langsung ngobrol saja daripada nanti kita nyerempet lagi.
0: Bukan ngobrol dulu, main. Kita berkaraoke.
1: Sama Erlang. Halo.
3: Halo.
1: Erlang.
3: Iya.
1: Kamu kayak minyak kayu putih ya, Cap Erlang.
0: Mas. Oh, Cap Elang.
1: Oh, bukan. Silakan Rizky.
0: Siap ya, udah tahu cara mainnya ya. Jadi nanti kamu tinggal nyanyikan lagu sesuai dengan suku kata terakhir yang kita kasih. Ya, jadi sambung lagu tapi yeah, menggunakan suku kata terakhir yang kita kasih. Contoh misalnya kayak tik tik tik bunyi hujan, Jan.
1: Jantung hatiku.
0: Gitu ya. Siap ya, udah tahu cara mainnya ya. Jadi nanti kamu tinggal nyanyikan lagu sesuai dengan suku kata terakhir yang kita kasih. Ya, jadi sambung lagu tapi menggunakan suku kata terakhir yang kita kasih. Contoh misalnya kayak tik

0: ada.
1: Oh, ada ya.
0: Dari butika 50.000 uang elektronik, biarin aja.
1: Itu dia. Oke, siap ya Erlang ya. Nanti urutannya Kinos, Erlang, Gin. Lu main kagak? Seriusan?
2: Takut.
1: Ah, enggak bisa. Kinos, Erlang, Gina, Buluk. Indra lu main enggak?
0: Nah, oh berarti bertiga ya. Tuh kata butika ada tuh. Bos gua mah kalau sama duit royal, sama izin ini izin bolos siaran yang
1: itu
0: agak
1: susah, agak susah memang. Jadi boleh ikutan gak nih?
0: Enggak. Main Buluk mah enggak penting.
1: Ya udahlah, biarin lah.
0: Asik deh. Siap ya? Yang pertama tapi dari Buluk deh.
2: Oh gitu.
0: Ke gua dulu, Luk.
2: Ini berapa kali kita akan saling memaafkan?
1: Kan.
0: Siapa dulu? Kan.
2: Kinos.
0: Kan?
1: Ah.
2: Lima.
0: Can't take my eyes over you.
2: Can.
0: Gak apa lo, biasa lu lo. Kan.
3: Tiga.
0: Gue skip. Lanjut.
1: Silakan Erlang.
0: Erlang kan.
2: Kan.
4: Yut.
0: Enggak salah, bukan kan. Bukan kan.
2: Kan.
1: Dari kata kan coba.
0: Parah banget sih. Yut.
4: Kan ku jaga. Enggak tahu.
0: Bodoh amat lah.
1: Benar.
0: Ibun, kan.
1: Kan ku kejar mimpi. Dan ku terbang tinggi. Tak ada yang tak bisa, ku pasti bisa.
3: Bisa.
0: Kinas.
3: Ini mau di Ayunda ya?
0: Iya.
2: Sa. Kinas.
0: Satu. Aku sayang ibu.
1: Dua.
0: Aku sayang ayah.
1: Ayo Erlang.
4: Gue lagi bukan Buluk ya?
1: Bukan.
0: Dia nggak ikutan, dia nggak ikutan.
1: Tadi Kina sebagai ini doang. Openingnya doang Buluk.
0: Ya.
4: Oh, jadi anak bawang dia.
0: Iya, anak bawang dia. Ya, apa ya?
4: Ya, mau juga dong jadi anak bawang.
0: Salah.
1: Lu mau saldo elektronik kagak? Ya, coba.
0: Ya, lanjut ya.
4: Yang.
0: Ya, bukan yang.
4: Ya. Coba kau jujur, Pak.
0: Salah, ya. Bukan yang, ya. Ya. Ya.
1: Ya, aha.
4: Ya, coba kau jujur.
0: Bodoh. Erlang, gue pakai asal-asalan lu.
4: Oh iya, oke.
0: Ya.
4: Sudahlah.
1: Apa tuh?
0: Apa bisa dia? Apa mama nggak bisa begitu?
1: Lagu apa?
0: Nyanyiin dulu satu bait dulu yahnya.
4: Oh. Ya sudahlah, apapun yang terjadi.
0: Di, nah, misalnya tuh di bisa.
1: Lagunya ini Fade to Black.
0: Di mana?
1: Harus mencari kemana? Nak.
4: Awo.
1: Lo sesar sekarang.
0: Aku lah
2: orang yang salah.
4: Ku awali.
0: Carin.
2: Awali hariku dengan mendoakanmu agar kau selalu sehat dan bahagia di sana.
0: Nah lagi. Jangan lagi. Yang sama. Erlang, gue cekek lo. Bikin emosi lo. Serius lah, kalau ini lu berhasil, kita kasih uang elektronik.
1: Nah, coba.
4: Nah.
1: Ada lagu Iwan.
0: Nah. Satu lagi, ayo lang, ayo lang.
1: Lagunya Iwan Fals, no. Namaku Ben.
0: Jangan dikasih tahu dong. Sorry. Nah. Eh, nah. Terakhir, kalau dapat
1: lagu dapet anak uang elektronik juga nih. Ada ini ya.
0: Nah.
1: Lima.
4: Namaku Ben tuh.
0: Ah, udah tadi sama Ibun, itu sama Ibun. Itu tadi Gina udah, yang lain.
4: Oh, udah ya?
0: Iya. Satu lagi. Ayo lumayan lah.
1: Ayo lagu anak-anak ada.
0: Nah. Jidat lo belum pernah dicium pakai dengkul ya, Nak. Udahlah.
1: Ya.
0: Erlang, terima kasih ya, Lang ya.
1: Sayang sekali Erlang. Kalau gitu karena kamu cuma separuh, kamu dapetnya 25.000 ya.
0: 25.000 uang elektronik dari butika. Terima kasih Erlang.
1: Dadah Erlang.
0: Emosi nih orang. Allahu Akbar.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Berisik banget ini, berisik banget apa sih?
4: Ini namanya suara seru, Mbak.
3: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
4: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
3: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: Indonesia nih badminton ASEAN.
1: Emang ini udah final?
0: Udah final. Jadi kalau ini menang
1: dapat
0: medali emas. Tapi barusan di set pertama Indonesia udah unggul 19-16. Kalah loh.
1: Kalah
0: set pertama.
1: Serius?
0: 5 poin berturut-turut diambil sama Cina. Kan sayang banget ya. Udah ya 19-16, 2 poin lagi.
1: Habis tadi kata kamu gacor, taunya kalah.
0: Lagi gacor, makanya ini kan lawan unggulan nomor 1 apa nomor 2 ya Cinanya ya. Bisa unggul 19-16 tuh udah keren banget, Nul.
1: Oh gitu. 2
0: poin lagi harusnya udah juara itu.
1: Tapi bukan kalah.
0: Juara sih, menang lah ya. Ini kalah nih.
1: Ya.
0: Tapi belum selesai, kan baru satu set.
1: Oh ya, siapa tahu di dua set berikutnya menang ya.
0: Nah kalau ngomongin timnas ya, sahabat suara timnas badminton yang kemarin baru berlaga dan mungkin masih anget nih ya pembicaranya adalah timnas Garuda Indonesia yang kemarin dipaksa imbang 0-0 menghadapi tuan rumah alias derby Malaysia.
1: Derby Romero?
0: Salah. Ini dibilangnya derby karena apa? Karena sebenarnya ya ini bisa dibilang musuh bebuyutan aja. Ibarat misalnya Persib sama Persija. Gitu.
1: Oh, Indonesia sama Malaysia.
0: Iya. Kalau kemarin sayangnya ya, sayangnya kan Tom Haya di kartu merah tuh di pertengahan babak pertama. Menurut lu nih, Luk, kalau misalnya enggak ada kartu merah 11 lawan 11, menurut lu menang enggak?
2: Kalau dari skema permainan gue lihat dari awal ya, itu kita kekurangan pemain tengah, Pak.
0: Kelihatan banget.
2: Kelihatan banget kekurangan pemain tengah.
0: Jadi
2: untuk menang paling menang tipis lah.
0: Menang tipis ya, bisa jadi karena kemarin walaupun sebelum di kartu merah si Tom Hayanya, Indonesia tuh keserang terus, Pak.
2: Keserang terus
0: padahal mainnya di GBK.
2: Malaysia itu nomor 10 siapa namanya?
0: Malaysia nomor 10 Lionel Messi.
2: Bukan Jarjit.
0: Enggak apa gua.
2: Aduh, gua lupa juga lagi namanya. Itu keren banget dia mainnya jujur.
0: Nomor 10 ya.
2: Dia ngacak-acak Indonesia mulu.
0: Dan kemarin yang gua lihat ya, mungkin aguanya yang ketinggalan ya. Kok sekarang Malaysia jadi ada banyak pemain asingnya juga ya?
2: Iya.
0: Ikut-ikutan ya jadinya ya.
2: Naturalisasinya banyak.
1: Ada antek-antek asing.
0: Ada naturalisasinya juga ternyata.
2: Bukan antek-antek, bukan.
1: Oh, bukan antek-antek asing. Kalau antek-antek asing ada yang di mana?
0: Iya. Ya ada yang main antek-antek asing ada, cuman kita enggak tahu di mana.
1: Oh, enggak tahu di mana.
0: Gitu sahabat suara. Jadi 0-0 menurut gua seri rasa kalah.
1: Berarti kalau Tom Haye enggak kena kartu merah kan tadi lo bilang bisa ada kemenangan
2: tipis. Bisa menang tipis.
1: Jadi mungkin 0,5 kali ya.
2: Enggak, itu ketipisan.
1: Itu ketipisan. Kalau menang tipis.
2: Itu ketipisan.
0: Iya kan 1-0, 2-1.
1: Ya kalau menang gitu kan berarti kan ya mungkin 1-0, tapi kalau menang tipis ya mungkin 0,5.
0: Tapi kalau tipis juga nerawang dulu biasanya dulu.
1: Iya, kayak duit ya nerawang.
0: Iya, dengan hasil itu di klasemen Indonesia jadi tetap di posisi 2. Malaysia tetap di posisi pertama walaupun poin rayanya sama tapi beda agregat.
2: Betul.
0: Gitu. Next lumayan buat kita ya, buat Indonesia sebenarnya agak menguntungkan karena Indonesia akan menghadapi
1: Bangladesh.
0: Sedangkan Malaysia harus gontok-gontokan sama Singapura.
2: Berat juga.
1: Kebetulan timnas Indonesia mau menghadapi Bangladesh.
0: Yep.
1: Tim Bangladesh lagi bikin mie.
0: Iya,
1: jadi enggak jadi tanding.
0: Mie Bangladesh. Enggak, bukan gitu. Apa kan tuh? Indonesia akan menghadapi Bangladesh, ya kan? Ternyata si Bangladesh ini likuidasi.
2: Kok gitu?
1: Karena Bang Bangladesh dia merger kalau enggak salah ya sama Bang Mandiri apa Bang BCA gitu.
2: Oh, enggak.

0: Excellent. Nice work, guys.
1: Thank you.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026.

0: yang gak kalah bikin shock kamu kali ini. Silakan Ibun.
1: Tenaga ini, dari tenaga ahli utama Badan Komunikasi Baskom ya.
0: Baskom gak pake bas, Bakom aja Bakom. Bakom.
1: Bapak Hariko Wibawa Satria bilang katanya sulit menemukan anak gesit di Indonesia.
0: Gesit?
1: Iya.
0: Kenapa harus gesit sih?
1: Gak tahu, mungkin anaknya Pak Gesit lagi gak tahu kemana.
0: Pak Gesit. Kenapa anak harus gesit?
1: Ya gitu, sulit menemukan anak gesit di Indonesia seperti bintang muda sepak bola Spanyol dan Barcelona Lamin Yamal. Katanya gitu.
0: Iya, Lamin Yamal udah
1: lebih dari
0: menurut aku stelannya udah stelan Spanyol.
1: Lah itu. Lebih dari separuh anak-anak kita ini pola makannya buruk 56%.
0: Kurang nutrisi maksudnya.
1: Nah, hampir 41% anak-anak ini tidak sarapan ke sekolah, lalu kemudian mengalami stunting.
0: Ya kan? Karena dia buru-buru ke sekolah atau enggak bisa mendapatkan atau memperoleh makanan bergizi loh.
1: Atau bisa jadi memang dananya kurang cukup untuk cari sarapan gitu. Bisa juga. Kalau di daerah-daerah terpencil. Nah, Hariko, Bapak Hariko ini menyebutkan lalu bagaimana pentingnya generasi unggul. Makdar tuh pemerintah menjalankan makanan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah.
0: Oh, jadi maksudnya gimana?
1: Ya jadi maksudnya kalau aku ya, aku pribadi loh ya, kalau setiap orang kan punya persepsi yang beda-beda. Jadi kalau aku itu menganggap dari kata-kata ini bahwa ada korelasi positif antara makanan bergizi gratis MBG, yang disiapkan oleh pemerintah ya
0: MBG,
1: dengan keberhasilan anak-anak sekolah untuk bisa menjadi anak gesit seperti Lamin Yamal.
0: Oke, coba aku ringkesin ya. Jadi kalau mau anak-anak Indonesia,
1: aku gak ketawa loh,
0: sumpah, jadi sehebat, seberprestasi ya Lamin Yamal,
1: iya,
0: itu harus membutuhkan yang namanya asupan MBG.
1: Makanan bergizi gratis.
0: Makanan bergizinya masuk dulu, tapi kalau yang dari program MBG itu bukan Lamin Yamal.
1: Kalau gitu berarti kita ganti lagi.
0: Apa tuh?
1: Kata-katanya. Jikalau ingin anak-anak Indonesia di golden age-nya itu bisa membangun bakatnya segala macam untuk menjadi seperti Lamin Yamal. Anak-anak Indonesia membutuhkan makanan bergizi.
0: Oh, enggak pakai gratis.
1: Enggak pakai gratis.
0: Itu benar.
1: Makanan bergizi. Lah,
0: tapi ini yang bilang tenaga ahli utama Badan Komunikasi lu. Ya kan?
1: Bakom.
0: Iya, makanya kalau dapat MBG bukan jadi Lamin Yamal.
1: Jadi apa?
0: Yamin Lamal.
1: Dibalik. Coba dibalik lu Rizky. Kecap dong Yamin. Mi ayam Yamin tuh.
0: Iya,
1: ya udah kita doakan.
0: Ada Dubai.
1: Iya,
0: kita... Pak, jangan jadi Lamin Yamal. Syukur masuk enggak masuk rumah sakit aja udah syukur, Pak.
2: Yang baru di Iswara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara. Kayaknya tadi pagi di jam 7:30 ada yang request lagunya Project Pop, baru diputerin jam segini Om Indra. Si Om Indra, kasihan yang nungguin ini.
1: Ya, yang nungguinnya udah gak tahu kemana tuh tadi tuh yang request, jangan-jangan.
0: Dari TikTok, ada yang namanya NN, ayo closing. Kenapa NN? Kok kayak gak seneng banget kita sih ini
1: sabar,
0: live?
1: Sabar, kita kalau gak salah manjang sampai jam 11 deh.
0: Kok kayaknya pengen banget kita closing NN?
1: Ah, mungkin NN ini apa namanya, mau mendengarkan sidak kelanjutan lapas kelas 2 Cibinong. Gitu, ya kan? Sidak ombudsman ke lapas kelas 2 Cibinong 2A.
0: Iya, yang terbaru atau paling update kemarin kalapasnya tuh.
2: Kalapas.
0: Di sidang sama DPR.
2: Cecer, iya.
1: Blah, terus udah gitu gimana?
0: Blah,
1: gimana?
0: Blah, cuy.
1: Jawabannya bagaimana?
0: Blah, blah, cuy.
1: Misalnya
0: ditanya
1: pertanyaannya
0: apa?
1: Jawabannya apa?
0: Di daerah si rumah apa? Klaster itu.
1: Ya.
0: Ada CCTV enggak? Enggak ada, Pak. Kenapa enggak ada? Iya, cuman ada di titik-titik tertentu. Iya, kenapa enggak ada gitu.
2: Tapi the power of netizen, semua netizen nge-capture itu foto-foto itu ada, Pak, CCTV.
1: Ada CCTV.
2: Ada CCTV.
1: Ih, netizen 62 emang
0: tapi
1: keren.
0: Tapi di dalam rumah enggak ada. Di
2: setiap rumah ada.
0: Serius lu?
2: Setiap rumah ada.
1: Ih, cakep banget netizen 62, ya ampun.
0: Kok
1: keren
0: tahu?
1: Banget.
2: Iya,
1: kok
2: karena
1: kedapetan?
2: Kan pas lagi apa namanya?
0: Orang ombudsman aja enggak boleh masuk.
2: Enggak, pas lagi sidak kan ada potongan-potongan gambar-gambar.
1: Iya, nah, ada aja yang nemuin gitu.
2: Ada yang nemuin.
1: Siapa tahu itu bukan CCTV itu. Kali.
3: Nah, kan sekarang CCTV model ada yang WiFi, yang bisa cuma nempel gitu doang.
1: Oh, kok bisa-bisanya?
0: Iya, ditanya, ada yang nanya gini, udah berapa lama si ini ada di situ? Enggak bisa jawab.
1: Masa enggak bisa jawab?
0: Ditanya, kenapa bisa gak ada CCTV? Iya, nanti akan kami usahakan. Eh, ini udah 3 tahun ya. Dari pengajuan dana, kenapa sampai tidak ada pengajuan CCTV selama 3 tahun? Dia bilang, diem. Diem, langsung diem.
1: Oh iya tuh, tuh iya lagi.
2: Ini di pos.
1: Oh iya, ada loh CCTV-nya.
0: Nah, berarti dia berarti sama, pas ditanya dia udah termasuk bohong tuh.
1: Oh. Ya Allah, bisa begitu. Itu di rumah,
2: gila,
1: di klasternya itu.
2: Ada.
1: Gitu lagi tuh disana, coba balikin ke yang tadi. Balikin itu. Itu yang nempel di dinding apa, Pak? Cicak kali. Itu CCTV apa sarang tawon sih? Maaf nanya, mata gue minus.
0: Rumah cicak.
1: Netizen 62 sama pinter-pinter ya.
0: Enggak, kalau bohong.
1: Iya.
0: Bohong dengan catatan udah di take out mungkin ya si CCTV-nya. Oh, tuh udah gak ada ya?
2: AC aja hilang.
0: Iya.
1: AC hilang.
0: AC hilang kan begitu dicabut kan pasti ada bekasnya ya?
1: Iya. Ini netizen
0: parah banget ya.
3: Pinter dikit lah.
0: Pinter dikit lah kalau bohong.
1: Maka
0: gitu
1: dari
0: loh.
1: Itu, Pak, Bapak, asal Bapak tahu, banyak juga soalnya netizen 62 yang gak makan MBG. Jadi pinter-pinter, Pak. Jadi jangan begitu.
0: Yaudah, kita closing ya sahabat Suara. Tapi seperti biasa, sebelum closing, kata-kata hari ini dulu dong.
3: Belum nyapin.
0: Gue dulu ya, gue dulu.
2: Boleh.
0: Jikalau hari ini buat kamu adalah hari yang buruk, yakinlah ini hanya hari yang buruk, bukan kehidupan yang buruk.
1: Oi. Asik deh.
0: It's just a bad day, not a bad life.
1: Asik deh.
2: Dari gue?
1: Iya. Yeah.
2: Boleh dari gue?
0: Boleh, boleh.
2: Seburuk.
0: Asik deh.
2: Belum. Seburuk-buruknya tempat tinggal kamu, seenggaknya kamu gak melakukan kejahatan.
1: Aduh, bagus tuh.
0: Itu udah selesai?
2: Udah, itu aja.
1: Iya.
0: Seburuk-buruknya
2: tempat tinggal kamu, seenggaknya kamu tidak melakukan kejahatan.
1: Itu.
2: Jangan rumahnya bagus, tapi kejahatannya merugikan negara.
1: Wow. Ya, closingnya assalamualaikum. Oh, belum.
0: Jangan kabur kamu. Indra.
1: Indra dulu.
0: Biasanya kalau punchline kan harus di terakhir. Ya. Ibu nanti jadi punchline bagus nih biasanya kata-kata hari
3: ini. Kalau dipikir secara logis.
0: Logis.
3: Ya, logis, sorry. Kalau dipikir secara logis, ini enggak logis sama sekali.
0: Asik.
2: Waduh.
1: Ah, gimana?
0: Udah gitu
3: selesai. Udah gitu doang.
2: Kalau dipikir.
0: Gua jambak ya jenggot lu ya.
2: Ininya tuh apa tuh?
0: Kata-kata hari ini gimana nih?
3: Ya udah itu aja.
2: Kalau dipikir secara logis,
0: ini semua enggak
2: semua tuh enggak logis.
3: Jadi lebih baik menjauh daripada tersakiti, itulah caraku menggoreng ikan.
1: Bagaimana sih?
2: Oh, muncrat-muncrat.
3: Menjauh, muncrat-muncrat
2: dong. Muncrat minyaknya, jujur.
0: Lagi pakai ini ya.
3: Logikanya daripada, wah, muncrat, mending menjauh.
0: Oh, kayak semacam peribahasa gitu.
2: Peribahasa.
0: Iya, iya, iya. Cak, Ibun nih.
2: Nah, ini nih. Ibun. Ibun. Ibun. Ibun.
3: Ibun. Mau ngasih donatur ya?
1: Aduh, Sa. Tenang lagi gua. Laba-laba tiap hari gua boncos dong kalau begitu, nah, ya
0: nih,
1: kan?
0: Nih, ini Ibun nih, Ibun nih, Ibun nih.
1: Buat kamu yang sedang mencari hunian, tinggallah di sebuah klaster yang ada CCTV-nya. Karena kalau enggak ada CCTV, nanti disangkanya lapas.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pamit. See you tomorrow.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah? Selamat pagi Anindita.
0: Pagi.
1: Kamu lagi
0: ber...
1: kamu...
2: Halo.
1: Gimana ceritain, Nen?
0: Jadi waktu masih kelas 1 pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan rumah, tetangga lebih tepatnya.
2: Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Terus udah gitu?
0: Ya udah, kita jalan. Kok dia udah, pokoknya nuduh dia cemburu sama ini sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku dia balik lagi sama mantannya.
2: Ya.
1: Lah gimana sih?
0: Terus, iya, terus udah yang udah deh, udah mau ngambek besok pagi tetap dijemput.
2: Lah?
0: Sekolah bareng.
2: Oh, karena kan deket mobil. Tetangga ya.
0: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sambil ke sekolah, udah nyampe sekolah berantem, terus aku turun banting pintu terus langsung lari ke kelas dikejar.
2: Dikejar malam-malam ini. Ya kan? Begitu kamu banting pintu terus dia gimana?
0: Ya banting pintu terus langsung lari dong ke kelas, nangis terus dikejar
2: manis banget. Aku enggak pernah dikejar-kejar gitu.
1: Ya Allah.
2: Tapi habis itu akhirnya kamu enggak balikan lagi sama dia.
0: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu.
1: Aduh.
0: Kayak enggak mau lepas juga sebenarnya.
1: Sampai sekarang enggak?
0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah?
0: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
1: Oh.
2: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
1: Janda selalu terdepan.
3: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswa.

Bekasi, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: kayak gini.
1: Oh, di kereta. Ada cerita di balik nama kamu gak sih, namanya Akira? Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
2: Peralatan elektronik.
3: Atau orang tua aku mungkin suka anime kali ya.
1: Oh, anime. Iya.
2: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
3: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
2: Ya, ramai.
3: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Lah, aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh digantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
1: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
3: Pegangan tangan sepanjang jalan. Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
1: Sumpah, Akira kalau gue ada di situ, sumpah gue langsung kasih back sound.
2: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akira dong.
3: Terlalu sering ya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
2: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu, bapaknya kemana, kamu kemana gitu.
3: Iya.
2: Cami tukeran nomor handphone kan?
1: Tukeran nomor handphone sekarang ya, makanya.
3: Untung aja enggak turun di stasiun yang sama sih.
1: Oh, untungnya. Oh. Kalau enggak salah akhirnya sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
3: Iya sih, kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
1: Sikat Akira.
0: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai, Farah Virus hadir kembali sahabat suara. Pasti untuk lanjut menin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.
4: Saat hati menyepi, kasihku kan bersemi.
3: Selamat berhari Selasa dengan kondisi cuaca yang cukup cerah. Apakah juga sama dengan sisa saldonya yang cukup membuat hari kamu cerah sahabat suara, atau justru malah kelabu kalau ngintip sisa saldo ya, karena mostly udah pada gajian, udah lewat bahkan minggu lalu gajiannya. Tapi kalau misalkan memang sekarang kamu lagi di fase-fase aduh uang gajiku udah lewat far, pusing lagi, ah ini saatnya untuk kita refreshing ya sejenak, mendengarkan playlist yang sudah disiapkan 10 lagu keren. Ini ada salah satu lagu dari Andin, Milikmu Selalu, sama kayak Suara yang akan selalu menjadi milik sahabat suara ya. Dan ada juga koleksi dari Rizky Febian dengan Cuek, bakal dimainkan sebentar lagi. Memulai perjumpaan kita, saya mau kita throwback sedikit mendengarkan karya dari Viera ya, Terlalu Lama.

was Raisa featuring Ahmad Dhani dengan Biar Menjadi Kenangan. Masih barengan sama Farah, tapi pertemuan kita jangan dijadiin kenangan dulu sahabat suara. Kan kita baru ketemu ya. Masih bakal di sini bareng-bareng sampai nanti jam 2. Pastiin kamu enggak ganti frekuensi, di sini aja barengan sama Farah. Sudah katakan cinta. Pasti enggak cukup kan karaokeannya. Kalau di lagu Biar Menjadi Kenangan aja, tenang. Playlist Iswara hari ini mantap sekali. Jadi pastiin kamu di sini karena nih Afgan aja udah ngantri. Bentar lagi akan diputerin dengan Panah Asmara ya. Dimainkan setelah Shilon 7 dulu dengan Jadikan Aku Pacarmu, ngelanjutin 10 lagu keren barengan sama Farah.

Girls Afghan, Pana Asmara barengan sama Farah yang masih nemenin siang kamu di Iswara. Ngomongin soal Afghan, kemarin dia baru aja juga manggung di Pesta Pora ya, sebagai salah satu line up ya sahabat suara. Pesta Pora tuh gokil banget menurut saya. Karena kenapa? Dengan berbagai macam musisi yang dihadirkan, kemudian juga tempat yang harusnya muat buat banyak orang, tapi ternyata itu full house, sefull-fullnya house sahabat suara. Makanya pecah banget tuh si Pesta Pora. Kemarin tuh di hari Sabtu saya ada kegiatan di sana barengan sama salah satu sister company-nya kita juga, Cosmopolitan Indonesia gitu ya. Ada talk show barengan sama Neona. Terus beres-beres sekitar jam 5 sore, jam 6 sorenya saya udah minta jemput. Jadi energi saya udah habis gara-gara ngeliat banyak orang banget datang ke Pesta Pora sepadet itu di hari Sabtu. Dan ternyata bener, begitu makin malam ya, line up kan ada Inul, yang panggung-panggung saya ingetnya itu ada Inul, kemudian Shilon Seven. Gokil. Itu ngelihat postingan orang-orang di thread saja saya merinding. Cuman ngelihat dari sosial media, gak ada di situnya. Tapi memang kemarin aja dari sore ngantri toilet sejam. Pokoknya semua serba ngantri, jadi sukses banget Pesta Pora, keren. Ditunggu tahun depan ya seperti apa. Apakah kiranya akan lebih pecah lagi? Atau justru malah pindah venue ke venue yang lebih besar? We'll see. Lanjut temenin siangnya kamu nih. Lagu dari The Midnight Darlings dengan Semu. Bareng sama Farah di Iswara.

0: Indonesia. 2 hingga 4 Oktober 2026 di JI Expo Kemayoran, Jakarta. Tiket tersedia di artjakarta.com. Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu masih bareng sama Farah di Suara. That was Malik and Essentials dengan Senja Teduh Pelita. Lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat Suara. Pastinya masih akan kita bersama-sama sampai nanti jam 2 ya. Pastiin kamu di sini aja karena lagu-lagu enak udah ngantri untuk dimainkan. Dan gak lupa juga mau mengingatkan buat kamu yang rutin berkegiatan di luar ruangan, kita kayak mesti deh masih harus menggunakan masker gitu ya, karena memang kualitas udara di Jakarta so-so, kategorinya masih apa namanya cukup berbahaya untuk kelompok sensitif gitu ya. Kemudian juga secara cuaca ini kita masih berada di cuaca yang ringan panasnya gitu ya. Makanya buat yang mau berkegiatan di luar ruangan tetap harus waspada dan berhati-hati juga. Walaupun sih kalau dari perakiraan cuaca BMKG nih sahabat Suara, katanya di jam 12 itu nanti Jakarta dan sekitarnya akan diguyur hujan. Tapi sejujurnya dari minggu lalu saya belum lagi ngerasain hujan secara langsung ya. Yang benar-benar saya lihat depan mata gitu, belum nih. Kemarin baru ngeh dari berita aja, terus habis kayak gitu dari cerita orang aja. Tapi semoga aja sih bisa balance ya, panas juga, hujan juga. Pokoknya tetap hati-hati dan stay safe.
1: Memainkan musik pilihan-pilihan Iswara.
2: Suara Warga Indonesia. Iswara. Suara Warga Indonesia.
3: Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Mall Delta Mas punya solusinya nih. Ion Limpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Melek & Soul di hari terakhir. Dari tanggal 12 Oktober sampai 1 November 2026 di Ion Mall Delta Mas. Jangan sampai ketinggalan. Cari tahu informasi lengkapnya dengan follow akun Instagram @ionmalldeltamas. Salurin passion olahraga bareng komunitas kamu hanya di Ion Olympic 2026.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara. Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. Nilai tukar rupiah masih tertekan hingga hari ini Selasa 29 September 2026. Berdasarkan laporan Bloomberg, rupiah melemah 42 poin atau 0,23% ke level 18.020 rupiah per dolar Amerika Serikat.
0: Suara Fakta.
2: Arfa Senopati Ibrahim atau Ibra, pesepak bola muda asal Bekasi, kelahiran 2015, berhasil lolos seleksi Barca Academy Clinic. Ibra dijadwalkan terbang ke Barcelona pada 3 Oktober 2026 untuk mengikuti latihan intensif selama 10 hari. Kesempatan ini didapat Ibra setelah tampil dalam Barca Academy Camps Jakarta 2026 pada Juni sampai Juli lalu. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu masih di nongkrong barengi suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota dan negara lainnya. Sekali lagi yang sedang mendengarkan Iswara, hai, selamat siang semuanya. Kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Dan selain nemenin kamu di frekuensi, saya sekarang juga lagi live TikTok. Buat kamu yang pengen yapping-yapping, merapat aja langsung ke TikTok iswara.network. Ya aku sayang banget deh sahabat suara sama kamu. Percaya deh. Kalau enggak mana mungkin aku siapin lagu-lagu yang enak untuk nemenin siangnya kita semua ya. Karaokean yuk, kita di lagu Glenn Fredly cukup sudah ini. Udah ngantri nemenin siangnya kamu. Sambil kalau mau kirim salam, request lagu juga terbuka ya. Siang hari ini bisa langsung aja WhatsApp 0816-114-1014. Atau kalau lebih gampang sih ke TikTok aja iswara.network. Lagu ini dimainkan sebentar lagi. Ada juga Tulus dari Teh Hijau udah diantriin. Bakal nemenin siangnya kamu abis The Sastro dulu ya. Dengan Lari 100 nemenin sahabat suara barengan sama Farah. Sampai nanti jam 2.

Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara. That was Roni Parulia dengan Pesona Sederhana. Nemenin siangnya sahabat Suara dengan kondisi cuaca yang masih cukup cerah kalau dari Jakarta Selatan ya. Walaupun di jam 12 ini kalau dari perakiran cuaca bakalan di beberapa tempat yang ada di Jakarta tuh diguyur hujan. Tapi kalau dari Simatupang sih belum ada naga-naganya kesana nih sahabat Suara ya. Sambil juga saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung. Hai, di TikTok ramai sekali, ada Bugs Bunny, TLC Apparel, Narendra, The Flo, ada Uut, ada Feby, ada juga Vicom Re, Shakina, ada ah ramai banget ya pokoknya yang

Korea Utara kan, jadi Korea Selatan ngeri banget kalau dari Korea Utara kok bisa WhatsApp ya. Seperti biasa udah ada pantun yang dihaturkan nih, beli gandum di warung Madura, assalamualaikum pendengar Isuara katanya. Nastu dari negeri 18 Korea, cuacanya indah dan damai banget di Korea katanya. Terus mau request lagunya Citra Scholastica yang apa aja, spesial buat wanita berponi baju putih lengan panjang. Waduh, itu maksudnya saya sahabat suara ya, kalau kamu penasaran. Emang iya Far, nah, ke TikTok dia tuh dilihat out outfit saya hari ini apa gitu ya. Terus ditutup dengan pantun lagi sama Nastu, makan brownies di waktu lebaran, Farah manis tiada lawan, asik. Oke, abis ini aku antriin ya, kamu dapat fast track Nastu. Terima kasih. Terus juga buat sahabat suara yang punya cerita atau mau request lagu atau mau absen aja siang ini, waktunya masih panjang kebersamaan kita sampai nanti jam 2, bisa langsung WhatsApp 0816 114 1014 ya.

That was Isyana dengan Terpesona. Barengan sama Farah yang masih nemenin siangnya kamu sampai nanti sekali lagi jam 2 kita masih di sini. Jadi buat sahabat suara yang mau kirim salam, request lagu atau absen aja siang ini, bisa langsung aja WhatsApp 0816-114-1014 atau merapat ke TikTok isuara.network ya. Nih, sambil juga kemarin tuh saya sempat scroll timeline sosial media, ketemulah nih sebuah berita yang akhirnya bikin saya tuh senang gitu, sahabat suara, kayak alhamdulillah. Soal ini loh, Asian Games 2026, sahabat suara, kita tuh kabarnya berada di peringkat 14 ya di Asian Games 2026, berhasil mengantongi kurang lebih 23 medali. Itu ada 2 emas, 4 perak dan 17 perunggu. Tapi ternyata ini adalah sebelum pertandingan selanjutnya tuh. Ini sekitar 2 hari lalu sih beritanya, ternyata begitu saya cek ya. Di tanggal 25 September kemarin tuh ada juga pertandingan perorangan bulu tangkis. Nanti kita update lagi seperti apa. Tapi at least highlight berita ini tuh bikin kita kayak, aduh, akhirnya ada juga berita positif gitu kan yang dipaparkan ke kita. Gak melulu tentang kemarin tuh ada sebuah lapas, tahu-tahu bagus banget ngalah-ngalahin rumah-rumah Gen Z zaman sekarang gitu kan. Dan udah ketebak arahnya kemana, begitu dia tanya jawab seperti apa jawabannya. Itu kayak kita kaget, tapi kayak gak kaget.

0: cinta. Masih bareng sama Farah di suara. That was Rizwa Fadilah, RN Boys featuring Mahalini dengan Seketika. Lagu yang masih dimainkan pasti untuk nemenin maksudnya ya. Untuk nemenin siangnya sahabat suara yang mungkin lagi dalam perjalanan gitu kan. Jangan lupa tetap fokus nyetirnya atau berkendaranya gitu, karena demi meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan. Handphonenya ditaruh dulu, ayo. Yuk ditaruh dulu, jangan sambil main handphone karena bahaya. Padahal saya melakukan itu, tapi makanya saya ngasih tahu ke sahabat suara supaya tidak melakukan hal yang sama ya. Jadi tadi agak meleng sedikit pas di jalan, itu bahaya banget sih. Dalam perjalanan dari rumah menuju kantor tadi tuh agak hektik gitu, chat-chatan ya sama beberapa klien gitu, sahabat suara gitu kan, yang urgent banget. Makanya tadi agak-agak meleng tuh. Aduh, untung aja masih dilindungi sama Tuhan ya. Nah, buat sahabat suara jangan sampai seperti saya tadi. Pokoknya tetap hati-hati berkendaranya. Lagu-lagu enak masih bakal dimainkan. Salah satunya ada requestan dari Ode yang gabungnya di TikTok, Efek Rumah Kaca Melankolia, katanya mau request. Oke, 2 menit dari sekarang diputerin ya. Jadi jangan kemana-mana.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kawasan mata air alami.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptipid. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh
2: di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Iswara.
2: Memutarkan musik yang

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa Hari Radio Nasional harus diperingati setiap tanggal 11 September? Kok gak di 25 aja sih?
1: Nah, gue lagi aja yang ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Studio-studio radio yang waktu itu cuma ada di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang juga ditetapkan sebagai cabang-cabang RRI yang pertama. Bahkan mereka semua yang hadir dalam rapat tersebut juga merupakan pegawai pertama RRI. Jadi tanggal 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan song ide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian.
0: Oh, jadi gini.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

That was Tika dengan Hanya Kamu Yang Bisa. Masih barengan sama Farah yang nemenin di Iswara sampai nanti jam 2 ya. Saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung ke 0816-114-1014. Ada Johan, seperti biasa absen dari Tasik, katanya lagi dengerin Iswara aja, mau request lagu titik-titik di ujung doa katanya. Salam buat Farah dan semua pendengar siang hari ini. Mantap sekali. Tadi titik-titik di ujung doa udah belum ya? Coba nanti aku cek lagi ya. Johan, thank you sudah bergabung. Kemudian seperti biasa yang streaming dan juga atau dengerin dari frekuensi ya ini. Ada Ivan dari Palembang. Hai Ivan. Ivan katanya mau request lagu Foto Kita Blur. Tadi udah puterin ya Ivan ya. Thank you loh udah bergabung siang hari ini. Terus ada Nabil juga yang bertanya siang ini enaknya makan apa ya. Aduh, 13.25 nanya makan apa. Kayak udah keburu asam lambung deh, Bil. Udah kesiangan kalau mau makan siang juga ya, tapi enggak apa-apa sih. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Tapi sejujurnya aku juga belum tahu mau makan siang apa. Kalau misalkan kamu punya ide, sahabat suara, mau suggest juga gitu ya, enaknya makan apa siang hari kayak gini, abis gajian pula, atau justru malah udah menipis gajinya.

karena buat bayar cicilan gitu. Gak apa-apa, kira-kira apa yang cocok menu kita pilih untuk menjadi makan siang kita. Boleh sambil sharing ya. 0816 114 1014. Lanjut dulu nemenin siangnya kamu. Ada satu lagu dari Ziva Magnolia, Menanti.

Masih di Suara Bandung sama Farah, That Was Krisye dengan Setia. Itu adalah salah satu lagu rilisan tahun 2001 sahabat Suara yang akhirnya di recycle juga dinyanyikan kembali oleh Dikta ya, Dikta Wicaksono, di mana lagu-lagu Dikta juga sudah bisa didengarkan di Suara, udah pernah diputerin juga. Saya baru ngeh tuh, oh ini lagu yang dinyanyiin sama Dikta ternyata pernah dinyanyikan juga oleh Om Krisye. Dan ternyata lagu Setia barusan yang sahabat Suara dengarkan itu adalah karya dari Guru Soekarno Putra, luar biasa ya. Almarhum Guru Soekarno Putra semoga bisa ditempatkan di sisi terbaik. Dan shout out untuk segala macam karya yang sudah dilahirkan Maestro Best ya. Dan pastinya Farah juga mau lanjut menyapa sahabat Suara yang sudah bergabung ke WhatsApp. Hai, ini ada Fari nih, 082299 sekian. Tadi sempat WhatsApp gini sahabat Suara. Selamat siang Iswara, maaf mau nanya, Mbak Farusnya gak siaran ya hari Selasa ini? Dari jam 11-an saya nungguin Mbak Farus, tidak terdengar suaranya. Kayaknya Fari salah frekuensi deh Fari. Coba atau enggak kamu melipir ke TikTok, janjian juga salah lagi akun TikToknya. Dari tadi aku siaran, terus tadi udah sempat saya balas sahabat Suara. Terus kata Fari, oh siaran, alhamdulillah kalau gitu mau request lagu I Do Care dong katanya. Ya pasti dengan senang hati bakal saya mainkan ya. Pokoknya sahabat Suara yang support karya saya, terima kasih banget. Karena itu jadi saya makin semangat lagi gitu kan. Walaupun belum tahu bermusik kapan, tapi sementara kita bertegur sapa via udara dulu ya kan, via siaran ini. Jadi terima kasih sekali lagi buat Fari. Dan buat sahabat Suara juga yang masih bergabung di TikTok dari jam 11 tadi sampai sekarang, terima kasih. Bagaimana device-nya, apakah sudah panas? Apakah udah harus ditempelin pendingin tuh? Apa kayak bye-bye fever gitu? Keren loh ya. Thank you buat sahabat Suara yang masih di sini. Tapi kebersamaan kita juga masih bakal berlangsung sampai nanti. Jadi jangan kemana-mana dulu, sampai jam 2. Dan sekarang saya mau puterin dulu satu lagu requestan dari Fari dengan I Do Care. Farus.

0: Indonesia. 2 hingga 4 Oktober 2026 di JI Expo Kemayoran, Jakarta. Tiket tersedia di artjakarta.com.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
0: Iswara. Suara Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Masih bareng sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Tia Randi dengan Kupu-Kupu Sahabat Suara. Satu lagu yang sekaligus menjadi penutup. Menjadi penutup di perjumpaan kita siang hari ini. Thank you so much buat yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di siarannya Farah, yang udah join di TikTok sampai device-nya panas. Terima kasih banget ya. Semoga kita semua sehat selalu dan pastinya happy terus. Lagu-lagu Suara juga bakalan nemenin kamu all day long. Jadi pastiin kamu di sini aja. Hati-hati dan waspada ketika berkendara juga. Jaga kesehatan. Dan sekali lagi ya, dengerin terus Suara, Suara Warga Indonesia. See you on next Thursday.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

0: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Cini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya. Udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget. Duduk sini.
1: Cek 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
0: Pagi jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku? Sini. Ahai.
2: Jadi udah terpenuhi ya Pak ya? Udah terpenuhi dong.
0: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri. Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
0: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan disolok. Main colok-colok mata lu.
1: Tempat apa ini?
0: Ini radio, radio Iswara, iya. Jengkelin.
1: Kebetulan.
0: Apa?
1: Pas bener loh.
0: Apa tuh?
1: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
0: Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio. Oh, ini lah. lain.
2: Ya, kepalanya butuh radio head ya.
1: Radio
0: head.
1: Ini emang
2: enggak
1: ada
2: kursinya.
0: Ini.
2: Aduh, pengiras kasih lah itu kursinya.
0: Ini dari tadi kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
2: Naik pangku-pangkuan.
0: Lucu loh dia loh.
1: Kaget, kaget. Ya Allah, kamu gitu sama aku mah baru juga kenal.
0: Sumpah gue geli banget sama suara. Gue geli banget.
1: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
0: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
1: Om siapa tadi namanya?
0: Kinos.
1: Konos, iya.
0: Konos.
2: Kinos.
0: Kinos. Kinos.
1: Yang siapa namanya?
0: Agoy.
1: Oh. Argo, iya. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
0: Indra.
1: Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
1: Indra Gunawan.
2: Bukan.
0: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
1: Indri di Brownies, Om suka aku tonton.
0: Indra.
1: Yang di Brownies.
2: Ipan itu.
0: Itu Ipan Gunawan.
1: Oh, Ipan. Ipan. Indra Gunawan namanya.
0: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Oh, bos gua. Bos gua. Yang punya radio ini Indra Gunawan.
1: Oh ya, karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: kawasan mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk. Kita bacain WhatsApp yang udah masuk. Yang pengen bercerita barang apa, atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
1: Yes.
0: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka, atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo guys, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game, namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
1: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
0: Si mama masih percaya aja itu.
1: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
0: Berarti dia gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli Sahabat Suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal.
2: Ya kan ada tujuannya gitu, ada pamrihnya.
0: Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
1: Ada lah, tas enggak kesampaian mahal, Mas.
0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah, yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
1: Sebenarnya aku enggak pengen punya sih. Karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit, tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya gitu.
0: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya, bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
1: Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lovebird lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasehat.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
1: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
2: Ada Eki.
1: Halo. Selamat pagi, Eki.
0: Pagi.
1: Pagi, Eki. Lagi di mana lo?
0: Lagi di jalan mau ke kantor.
1: Eki, gimana, Eki? Klarifikasinya, Eki?
0: Ah, iya. Jadi, satu perusahaan, itu kan punya partner.
1: Oke.
0: Okay. Nah, partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
2: Wow.
1: Aduh.
2: Ada perselingkuhan.
0: Betul.
1: Aduh.
2: Nah,
1: kayak gini seru nih, kayak gini paling seru nih. Terus, iya. terus.
0: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi, ini terketa langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
2: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada
0: diam.
2: Di tim elu.
0: Betul, dan jadi, orangnya diam gak mau ngomong.
2: Lu lah yang ketempaan suruh klarifikasi.
1: Lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang, ah gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah gitu atau gimana?
0: Ngambil jalan tengah sih.
1: Apa
0: jawabannya
1: tuh?
0: Adalah kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh.
1: Oh, ya benar. Pasang badan, malah balik badan.
0: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
2: Kalau sama temen deket, lu ceritain semuanya.
1: Oh, kalau sama temen deket gimana?
0: Gue gak nyangka banget tau kalau dia kayak
1: Hey, rumpi kamu Eki.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dulu, ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman EW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima hadir lagi.
3: Selamat hari Selasa.
2: Cukup tidur gak?
3: Aduh ilah, kalau mau ngomongin tidur sih nanti aku punya cerita untuk kamu.
2: Emang apa?
3: Ya itu kan nanti, kita highlightin yang di Jepang aja dulu.
2: Oh gitu?
3: Yes.
2: Emang ada apa di Jepang?
3: Di Jepang itu akan mengadakan lomba tidur berhadiah 253 juta untuk yang paling nyenyak.
2: Gokil.
3: Ikutan gak sih?
2: Pengen banget ikutan, cuman asli. Aku pengen tahu gimana ukurannya, karena kan untuk deep sleep itu kan gimana cara taunya ya?
3: Lah ya kan? Di Garmin aja kan ketahuan, kalau lo pakai Garmin, lo pakai Coros, lo pakai Whoop ketahuan.
2: Oh iya bener juga ya, aku gak punya sih Whoop ya.
3: Walah.
2: Ini dilanjutin sama Gen Z bertanya, ini masih seputar tidur sahabat suara, lebih penting tidur atau jalan-jalan buat recharge social battery?
3: Aduh, tidurlah yang pasti.
2: Iya itu gak usah nanya kali.
3: Ih bener banget, tapi again Gen Z kan berbeda ya. Dan tidak ketinggalan, silakan ikutan request perjalanan nostalgia. Gimana caranya Reza?
2: Gampang caranya, 0816-114-1014. Kasih tahu kira-kira lagu apa dan memori di balik lagu itu apa.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Yang baru di Iswara.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Jilvandis, Reza Bima.
1: Yes, selamat hari Selasa, semoga Selasanya menyenangkan. Hari ini kan kita bakalan banyak ngobrol mengenai tidur.
0: Tidur.
1: Nah, baru kejadian tuh Eja Sabtu kemarin. Aduh, ada rambut di mulut gue, heran. Rambut apa ini?
0: Jil, keriting gak Jil?
1: Rambut apa ini? Lurus untungnya. Iya, Bo. Jadi gue hari Minggu kemarin CFD.
0: Oke, ih seru amat.
1: CFD, abis itu dapat asupan protein sarapan yang menyenangkan, yang pas. Abis itu nyampe ke rumah mandi itu gue. Abis itu foot massage dari Om Botak.
0: Ya Allah, enak banget.
1: Asli enak banget. Enak abis banget. Abis itu gila gue. Aduh. Mungkin karena gue udah lama banget gak CFD kali ya.
0: Iya. Jadi kayaknya setelah lu capek CFD, makan enak, yes, sampai rumah lu dapat rilis yang dibutuhkan banget.
1: Aduh gila.
0: Iya kan?
1: Oh my God.
0: Iya kan, yang namanya dipijit itu kan pasti darah lancar tuh.
1: Yes.
0: Abis darah lancar kan biasanya kita ngantuk ya.
1: Iya.
0: Dan tidurnya itu pasti best tuh Jil.
1: It's one of the best sleep ever.
0: Iya. Nah, ngomongin soal tidur, memang gue juga baru akhir-akhir ini nih berasa, sahabat suara, kalau tidur siang itu merupakan satu hal yang mewah sekali.
1: Iya.
0: Serius deh, ya mungkin gak tahu ya, gue gak dapet kemewahan itu kan setiap hari. Mm-hmm. Jadi ketika gue mencoba untuk tidur siang nih, misalnya nih minggu kemarin, gue baru pergi sore nih Jil.
1: Oke.
0: Gue siangnya tidur siang dulu.
1: Best banget itu rasanya.
0: Ya Allah, terima kasih.
1: Itu rasanya. Jadi kalau misalnya ada yang bisa kamu lakukan untuk minggu ini, yes, cobalah untuk mengisi kembali hutang tidur lo.
0: Yes.
1: Atau kalau emang gak mungkin, coba untuk tidur siang. Iya kan? Kalau misalnya memang gak mungkin, diperbaiki aja tidurnya. Hidup tuh berasa lebih nikmat tau.
0: Benar. Atau kalau misalnya kamu di kantor ya, coba izin sama bosnya, bos aku boleh gak tidur 20 menit?
1: Nah, siapa tahu, jangan sampai tapi nanti bosnya nanya, kamu tidurnya sama siapa?
2: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara santai, Jill Vandis, Reza Bima.
1: Betul sekali, dan leave it to the Japanese people ya, untuk bikin hal-hal yang menggila, yang luar biasa, seperti kompetisi tidur. Kompetisi tidur, judulnya Mattress by Koala, okay. Ini akan digelar

0: 2 juta yen atau 200
1: tidur.
0: Kompetisi tidur judulnya Mattress by Koala.
2: Okay.
0: Ini akan digelar tanggal 5 Oktober mendatang. Nah, enggak tanggung-tanggung, ajang lomba

0: Tapi tantangannya juga gak sampai di situ aja.
1: Yes.
0: Panitia nih juga bakal sengaja ngasih gangguan.
1: Oh gitu.
0: Suara bising buat nguji seberapa kuat kamu tetap terjaga dalam tidurmu. Kok agak aneh tetap terjaga, tetap terlelap maksudnya.
1: Gue pikir lu lomba tidur aja udah.
0: Kayaknya nih ada tantangannya dikit-dikit. Soalnya kan bisa jadi kita itu kalau dengar suara bising, kita gak bisa deep sleep kan.
1: Yes.
0: Jadi memang nih konsepnya agak nyeleneh, tapi kan cuannya juga kita pengen ya.
1: Justru karena nyeleneh itu.
0: Iya.
1: Karena ajaib,
0: iya,
1: tidur tapi pakai acara diganggu, terus lu dapet 2 juta yen.
0: Asli.
1: Makanya so far kebanjiran pendapat. Daftar. Ada 45.000 pendaftar, sementara yang dipilih cuma 60.
0: Nah lo bayangin tuh 45.000, gue juga gak tahu ya nanti audisinya bagaimana sehingga 60 slot itu kamu bisa dapat salah satunya.
1: Yes.
0: Jadi ini menurut gue sih lumayan ide yang sangat brilian karena tidur itu merupakan satu hal yang harus banget kita cukupi.
1: Ya.
0: Kalau enggak kita enggak function loh.
1: Itu dia. Namanya juga ide brilian. Kan orang Jepang lagi.
0: Semakin di depan.

0: Hati Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Riza.
1: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
0: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Suara Santai, Jill Vandis, Reza Bima.
1: Walaupun tidak ada live TikToknya, walaupun kita berdua seperti biasa tidak ditemani Gen Z, Gen Z mah tetap bertanya.
0: Gen Z tetap bertanya karena setiap hari Gen Z punya keresahan. Yes. Dan keresahan tersebut harusnya ditanya.
1: Nah ya, Gen Z bertanya nih, lebih penting tidur atau jalan-jalan buat recharge social battery?
0: Alamak. Jelas gak sih jawabannya?
1: Beginian pakai lo acara tanya sama kita yang tua.
0: Iya, jelas. Jelas jawabannya ya tidak tidur.
1: Jangan ya. Pernah binder dandet, capek juga. Kantong mata gue gede.
0: Asli. Kalau gue mah pribadi ya, sekarang kalau misalnya kagak ada acara, kagak ada kerjaan di luar, gue mah mendingan rudit gue.
1: Tidur gue. Asli. Kalau emang lu lagi capek banget sahabat suara, mendingan lo tidur aja. Karena kan gak tahu ya, kalau misalnya mengisi social battery kan, kalau lo jalan-jalan kan social battery lo drain
0: berkurang
1: lagi.
0: Berkurang juga.
1: Iya.
0: Iya. Tapi menurut Gen Z, jalan-jalan itu masih menjadi hal yang esensial. Mm-mm. Dimana biar refresh, dapat suasana baru, dan naikin mood juga. Ya which is ya gak apa-apa juga sih, itu kan preferensi dan pilihan mereka. Betul. Tapi kalau aku boleh milih, aku tidur aja ya.
1: Iya, sekarang ini kalau lagi gak ada kerjaan, lagi gak ada tanggung jawab, lagi gak mesti ngapa-ngapain, tidur bray. Dan bukan cuma tidur, tapi begitu gue tahu, wah kayaknya nih malam gue bisa tidur. Tuh kayaknya bahagianya dari pagi.
0: Lo tau gak kemarin itu ya, gue selain tidur, gue juga udah mikirin makan malamnya. Jadi siang kita tidur ya, oke. Tidur all day ya, oke. Malamnya kita makan sop kaki kambing Bang Dava. Jadi Jil hari gue Jil.
1: Itu yang kayak gitu-gitu. Mohon maaf, kekayaan kami mah modelannya kayak gitu, say.
0: Simpel aja.
2: Kerjaan belum kelar, PLFter juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
1: Ya jelas beda lah. Radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya gak saling mengenal loh. Sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita gak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara.
3: Iswara.
4: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat sore sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Yoga di Suara Lantas. Situasi lalu lintas di wilayah Gatot Subroto menuju Slipi terpantau mengalami kemacetan. Berikutnya, untuk wilayah Kuningan menuju Mampang terpantau padat. Beralih ke kawasan Antasari menuju Blok M, arus lalu lintas terpantau lancar. Demikian informasi lalu lintas sore ini, patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Yoga untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara. Iswara. Dih, Sal, kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
2: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
3: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Jill Vandis, Reza Bima, Suara Santai.
4: Selasa santai juga lah ya, boleh lah ya. Oke, dimana tentu kita bertanya sama Kamil. Kalian tim yang ketika weekend itu milih tidur aja atau jalan-jalan?
3: Kalau Jill sama Reza sih mungkin udah mulai ketebak ya jawabannya.
4: Oh, udah pasti
3: ya. Sama ada request perjalanan nostalgia yuk. Dengan hashtag perjalanan nostalgia, kamu bisa WhatsApp ke 0816 1141014. Kasih tahu kira-kira lagu yang sangat-sangat membangkitkan memori buat kamu.

0: Isuara, Suara Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Jilvan Dis, Reza Bima.
1: Mohon maaf ya, kalau hari ini kesannya siarannya penyiarnya tua. Ya iya, emang milih tidur aku tuh, kalau dibanding jalan-jalan aku tuh.
0: Percayalah, ini kita gak mau sosok tua ya. Tapi percayalah, ketika nanti sudah agak dewasa dikit nih, ketika kita sudah banyak melakukan sesuatu di luar, hal satu hal yang pengen kita lakukan adalah tidur di rumah.
1: Nah,
0: selimutan bersama orang terkasih. Ish, dipeluk anak. Jadi kelihatan tua. Sorry.
1: Tapi enggak apa-apa sih, karena memang pada dasarnya itu yang kita cari. Jadi sahabat suara, hari ini kita bolehlah ya bertanya sama kamu.
0: Yes.
1: Kalian itu tim yang ketika weekend milih tidur atau jalan-jalan? Jill dan Eja udah pasti milihnya tidur.
0: Tapi kecuali ya kalau misalnya memang ada ajakan, dan memang ajakan itu kita gak bisa bel, dan satu lagi ya karena kerjaan.
1: Nah itu udah gak bisa diapapain. Benar. Tapi the minute we know our weekend is free alias lowong weekend ini.
0: Seneng banget gue, Jil. Gue bahkan ya dari pagi gue udah bilang nih, tidur seharian, malamnya makan enak.
1: Itu. Kalau gue, iya tapi kalau lo kan tidur seharian. Kalau gue di tengah-tengahnya ada tuh, tidur seharian. Di tengah-tengahnya gue akan selipin brutal workout. Gue akan cari workout yang brutal versi gue. Abis itu gue makan. Protein sebanyak-banyaknya.
0: Bener.
1: Malamnya tidur lagi, say.
0: Itu best banget. Ternyata memang bener itu kata orang-orang yang sudah dewasa, kalau bahagia itu sederhana ya.
1: Banget.
2: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 101,4 FM is Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Kita tuh lagi bertanya ya, kalian tuh kalau weekend nih, ini milih tidur atau jalan-jalan? Ini kan pasti berhubungan dengan preferensi, seberapa gaul kamu dan seberapa sibuk kamu. Kan banyak juga ya orang-orang yang sibuk pada saat weekend, iya justru sih. Kan.
0: Dan juga sebenarnya sangat tergantung whether or not kamu introvert atau extrovert.
1: Ada
0: tim-tim introvert yang karena Senin sampai Jumat itu udah mesti perform di kantor. Begitu masuk weekend, gue mendingan tidur aja.
1: Asli. Nah, gue kan kebetulan itu yang tengah-tengah apa ya?
0: Ambivert.
1: Nah, gue kalau misalnya dengar teman-teman gue yang introvert tuh, dia beneran bisa drain banget ketika dia di dalam keramaian.
0: Betul.
1: Dia nggak tahu harus ngobrol sama siapa.
0: Betul.
1: Terus tiba-tiba kayak, padahal gue nggak ngapa-ngapain aja, tapi gue capek banget gitu. Ya gue bisa paham itu sih.
0: Nah.
1: Iya.
0: Oke, ini ada Vino ya, Kak Jil, Kak Eja. Gue sih tim yang tidur aja.
1: Ya.
0: Karena weekday sudah kerja dari pagi sampai sore.
1: Betul.
0: Weekendnya tuh waktunya balas dendam sama kasur. Betul sekali. Paling kalau bosen baru jalan ke tempat makan atau ngopi yang deket rumah.
1: Itu penting banget tuh.
0: Yes.
1: Kayak kemarin juga gue pengen makan malam kan. Cuman karena gue lagi lemes banget pengen tidur mulai.

0: lu gitu, gue carinya yang udah pasti yang deket aja. Misalnya nih, kayak di samping rumah gue tuh kan ada seafood enak tuh.
1: Oh iya. Yeah.
0: Ya gue tinggal jalan kaki.
1: Nah iya sih. Udah cari yang deket-deket, gak usah jauh-jauh.
0: Selamat sore Ayu.
1: Ah ini Ibu Ayu?
0: Bukan.
1: Oke. Okay.
0: Halo Kak Eja, Kak Jil. Gue tim jalan-jalan. Soalnya kalau weekend cuma di rumah mah, berasa kayak hari biasa. Gak harus jauh-jauh sih. Biasanya gue cari tempat makan baru atau coffee shop yang belum pernah gue datengin.
1: Iya.
0: Yang penting mah pulang bawa foto sama cerita.
1: Nah itu dia, ceritanya penting, fotonya juga penting ya.
0: Kalau aku sih mendingan nungguin kamu di rumah Ayu.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM di Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Weekend-weekend, kamu milih tidur atau jalan-jalan?
1: Boleh ya, 0816-1141014 atau Instagram @isuarajakarta ya. Untuk ikutan topik kayak Cynthia. Kayak aja, gue kombinasi sih sebenarnya. Ya. Sabtu gue jalan-jalan, nah minggu baru gue jadi fosil di kantor.
0: Jadi batu dong.
1: Kok di kantor fosilnya di kasur? Kasur. Sorry, Sabtu gue ke mall atau gue kulineran atau cari tempat yang lagi viral. Nah, weekend tetap produktif walaupun produktifnya sih cuma pindah tempat untuk makan. Nah, this I like.
0: This you like nih?
1: Enggak, maksudnya buat dia.
0: Iya. Tapi gue nggak tahu lu ya Jill. Kalau gue tuh kayak udah stop untuk nyari segala sesuatu yang viral.
1: Iya sih. Kalau gue udah makin viral makin gak gue cari. Kalau gue begitu.
0: Gue mendingan dapat rekomendasi nih dari Jill misalnya. Ja, ini restoran enak.
1: Iya.
0: Ada menu yang ini lo harus makan.
1: Iya.
0: Gue lebih baik gitu.
1: Udah tuh. Seperti itu. Tapi maksud gue I like this one karena dia tuh kombinasi jalan-jalan sama fosilan di kasur. Cuman gak tahu ya kalau gue pribadi buat gue kalau boleh minggu tuh pengen, maksudnya minggu gereja abis itu makan sama keluarga abis itu udah istirahat. Kalau minggunya istirahat gue berasa weekend.
0: I see.
1: Karena wih gue dapet istirahat nih.
0: Weekend.
1: Kalau Sabtunya dapet tidur justru lebih baik lagi.
0: Yes.
1: Tapi kalau Sabtu tidur minggunya beraktivitas kan minggunya jadi cepet tuh lewatnya. Terus gue akan yang gila weekend gue udah habis. Nah,
0: kira-kira ya Jill, dalam 15 tahun cara pikir kita beda banget ya.
1: Oh ya,
0: Sabtu
1: gitu
0: minggu
1: deh.
0: Itu ya.
2: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: sedikit.
1: Enggak lah, udah lama banget.
2: Kalau sekarang kamu udah nikah? Selamat pagi, Anindita.
1: Pagi.
2: Kamu lagi berapa? Kamu...
3: Halo.
2: Gimana ceritainin?
1: Jadi masih kelas 1, pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan rumah, tetangga lebih tepatnya.
3: Pacarku memang dekat, 5 langkah dari rumah. Terus udah gitu?
1: Ya udah, kita jalan. Kok dia udah, pokoknya nuduh, dia cemburu sama ini sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku, dia balik lagi sama mantannya.
3: Ya.
2: Lah gimana sih?
1: Terus, iya, terus udah yang udah deh, udah mau ngambek, besok pagi tetap dijemput. Sekolah bareng.
3: Oh, karena kan deket tetangga ya.
1: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sambil ke sekolah, udah nyampe sekolah berantem, terus aku turun, banting pintu terus langsung lari ke kelas, dikejar.
3: Ini kayak film-film ini. Ya kan? Begitu kamu banting pintu terus dia gimana?
1: Ya, banting pintu terus langsung lari dong ke kelas, nangis terus dikejar,
3: berber. Oh, manis. Manis banget. Aku enggak pernah dikejar-kejar gitu.
2: Ya Allah.
3: Tapi habis itu akhirnya kamu enggak balikan lagi sama dia.
1: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu.
2: Aduh.
1: Kayak gak mau lepas juga sebenarnya.
2: Sampai sekarang gak?
1: Enggak lah, udah lama banget.
2: Kalau sekarang kamu udah nikah?
1: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
2: Oh.
3: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
2: Janda, okay, selalu terdepan.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Iswara di Bandung,
5: Banjarmasin,
4: Jakarta,
5: Jogja,
4: Makassar,
5: Medan,
4: Palembang,
5: Semarang,
4: dan Surabaya.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya Yoga. Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia yang terdiri dari 18 konfederasi menggelar aksi pada 29 September 2026 dengan membawa 11 tuntutan terkait perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Tuntutan ini mencakup kepastian kerja, upah layak, perlindungan pekerja platform, hak pesangon, penguatan serikat pekerja, perlindungan buruh perempuan dan penyandang disabilitas, serta peningkatan keterampilan buruh.
0: Suara Fakta.
2: Sebanyak 10 mahasiswa Fakultas Teknik UGM dinonaktifkan setelah diduga terlibat kekerasan seksual berbasis gender melalui percakapan cabul di grup chat. UGM menyatakan penonaktifan dilakukan sebagai bagian dari penanganan kasus dan proses pemeriksaan terhadap mahasiswa yang terlibat. Demikian Suara Fakta sore ini, terus dengarkan iSuara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: Bang, lu sedih kenapa?
1: Gak apa-apa. Ini gue cuman lagi mengenang zaman-zaman dulu. Pakai lagu yang ini nih. Semua kata rindu
0: semakin membuatku tak berdaya. Oh, lu lagi bernostalgia ya? Kalau lo suka lagu-lagu zaman dulu, minta aja ke Jill sama Reza di Perjalanan Nostalgia. WhatsApp aja ke 0816-114-1014.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, Suara Santai.
3: Sudah jam terakhir, ayo yang mau ikutan Perjalanan Nostalgia, silahkan hashtagnya Perjalanan Nostalgia, kirim ke 0816-114-1014.
2: Dilanjut sama info jajanan viral seperti biasa. Ini gak tahu sih nanti kita bahasnya apa, cuman bentar lagi dah, lu tungguin aja.
3: Betul, dan Muhammadiyah mendorong agar rokok dan vape masuk kategori non-halal.
2: Apakah kamu setuju, Jill?
3: Non-halal.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Yang baru di Iswara.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita masuk ke perjalanan nostalgia, di mana kamu bisa merequest satu lagu yang sangat punya cerita untuk kamu.
1: Cakep banget. Bede. Hari ini kita memberikan kesempatan untuk seorang Reza Bima ya, memilih lagu nostalgianya.
0: Ya, jadi ada satu lagu dari band yang disukai di lintas generasi.
1: Oh, cakep.
0: Yaitu Kahitna. Anak muda sampai mama udah suka nih sama Kahitna ya, ya, kan. Ada satu lagu dari Kahitna itu, mohon maaf gue lupa dirilis tahun berapa. Judulnya Setahun Kemarin.
1: Oke.
0: Dari nadanya, terus udah gitu dari ceritanya, gue demen banget.
1: Setahun Kemarin.
0: Setahun Kemarin. Dan gue inget kayaknya itu zaman-zaman gue pacaran dah kayaknya tuh. Pacaran sama istri gue. Yang mana?
1: Ya aku kan mesti bertanya. Yang mana?
0: Yang mana? Yang jadi atau enggak?
1: Yang jadi. Apanya nih yang jadi?
0: Ceritanya. Hubungannya.
1: Ceritanya. Hubungannya.
0: Jadi okay, di perjalanan nostalgia ini aku pengen mengingat-ingat lagi masa itu. Jadi setahun kemarin dari Kahitna akan aku pilih untuk perjalanan nostalgia kali ini.
1: Kece.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

Termasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Jal.
1: Jal-jal aja lo. Woi, Jil.
0: Bukan itu. Sekarang waktunya Ijal.
1: Ijal? Armada?
0: Itu Rizal. Ini Ijal. Info jajanan viral.
2: Sahabat suara, kamu suka waffle gak? Kalau kamu suka waffle, kamu harus ke Brown Fox Waffle.
3: Di mana tuh?
2: Ini mah di Ragunan nih. Ini okay. Pastinya lagi viral dan tempat nongkrongnya jadi andalan para muda-mudi. Jadi ini kafenya sih kayaknya mungil, Jill.
3: Okay.
2: Terkenal banget punya olahan waffle yang konsisten enak dari dulu sampai sekarang. Ajib ya. Jadi daya tarik utamanya kan di tekstur waffle-nya tuh. Katanya sih luar biasa garing di luar, tapi lembut di dalam. Kita juga bisa milih berbagai macam topping tuh, mulai dari es krim lembut, sirup maple manis, sampai buah seger.
3: Sebenarnya gue tuh agak ragu ya, Ijal ini hadir di jam-jam segini. Ini jam-jam rawan nih sebenarnya nih.
2: Ini rese emang nih yang buat nih.
3: Iya kan, karena salah satu menu juara di Brown Fox ini. Brown ya. Fox kan ya?
2: Brown Fox, yes.
3: Adalah salted caramel waffle. Maunya apa sih, berantem aja sama gue yuk.
2: Ini enak banget sih.
3: Ini rasa manis, rasa gurih. Terus gak cuman salted caramel waffle. Yes. Lu juga bisa punya pilihan savory waffle alias waffle yang asin. Oh man.
2: Juara banget itu ya.
3: Parah.
2: Nah ini kan kalau gak salah juga suasana kafenya dirancang nih super cozy, homey. Yes. Nyaman banget deh buat lu leye-leye nyantai gitu ya. Tapi ya, jangan tiduran.
3: Janganlah.
2: Tetap duduk ya. Jadi walaupun tempatnya terbilang cozy dan minimalis, ini interiornya sih rapi, cakep, nongkrong. Lu disono betah dah. Ya kan?
3: Yang bikin ternyata ya, yang bikin walaupun kita berdua sih
2: belum
3: pernah,
2: ya.
3: Yang bikin makin populer kafe ini karena honest review dari food vlogger yang ada di media sosial. Gak heran, seperti biasa, sama seperti 100.000 tempat viral yang ada. Ya weekend, hari-hari libur, rame banget karena orang-orang tuh pada mau nyobain, penasaran rata-rata.
2: Penasaran, dan kamu juga gak perlu khawatir sahabat suara karena ini udah pasti harganya tergolong ramah banget. Karena Ijal itu kita gak akan cari mahal-mahal.
3: Yalah.
2: Kita akan cari yang memang pas di kantong buat kamu.
3: Betul.
2: Ya, mari kita masuk ke reviewnya.
3: Yes.
2: Tekstur waffle-nya ini benar-benar juara parah karena garing kriuk di luar tapi pas digigit bagian dalamnya lembut dan empuk. Ya, perpaduan rasa manis dari topping es krim dan saus karamelnya.
3: Lelah.
2: Katanya sih blend banget nih, nyatu banget ini di lidah tanpa bikin enak.
3: Aduh, lo mau rasa apa sih sahabat suara ya? Klasik ada klasik, kreasi kekinian juga ada. Lo mau yang mana, lo sampai bingung ya. Porsinya bikin kenyang, jadi 11-12 sebanding lah sama duit yang kita keluarkan lah.
2: Bener, lo ajak lo besti lo mau ngerjain tugas boleh karena tempatnya juga udah cozy, nyaman gitu kan. Dan siap-siap mental gitu buat antre karena ya memang ini lagi viral banget. Dan seperti yang tadi Jill bilang juga, food vlogger juga ngasih reviewnya bagus-bagus gitu. Pokoknya nih wah, worth it banget lah buat pencinta waffle sejati. Layanan staffnya juga udah pasti hebring ya.
3: Yes.
2: Jadi langsung aja ke Brown Fox Waffle.
4: Bingung mau nyobain jajanan viral yang mana minggu ini? Pantengin si Ijal bareng Jill sama Reza di Suara Santai.

0: hati suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Riza.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: Kembali lagi hadir ya, sahabat suara. Jill Vendis dan Reza Bima, dan juga berita di mana Muhammadiyah mendorong agar rokok dan vape masuk ke kategori non halal.
0: Tessa Tetaya. Gimana ya gue ngomongnya ya?
1: Tapi ini sebenarnya ini sih it's
0: Iya, gue
1: ngerti. It's the right step loh.
0: Iya, gue ngerti maksud lo. Yang namanya rokok dan apapun turunan jenisnya itu kan pastinya mengandung kimia-kimia yang gak baik untuk tubuh.
1: Itu dia.
0: Dan menurut gue, pemerintah dalam hal ini rekomendasi BNN yang diteruskan ke Muhammadiyah, ini kan menurut gue juga salah satu melindungi masyarakat dari zat-zat itu.
1: True.
0: Cuman permasalahannya adalah ketika kita masih mempunyai rasa pengen merokok, rasa ingin merokok elektrik, harusnya ada solusi yang lebih tepat. Karena kan maksud gue gini, produk rokok itu kan bercukai.
1: Betul.
0: Artinya kita bayar pajak.
1: Yes.
0: Dan kalau bayar pajak itu ya artinya kita berhak untuk.
1: Nah itu dia.
0: Memakainya gitu loh.
1: Ya kan gak heran kalau Majelis Tarjih dan Tajid PP Muhammadiyah barengan dengan Muhammadiyah Tobacco Control Network MTCN. Gue baru tahu.
0: Keren amat ya.
1: Oke.
0: Okay. Asli keren banget.
1: Gue baru tahu.
0: Pakai bahasa Inggris.
1: Iya, mereka ngotot sebenarnya untuk nempelin label non halal di rokok dan juga di vape.
0: Okay.
1: Supaya lebih aware lah sama produk yang dihisap tiap hari.
0: Betul.
1: Dan mereka minta kalau keberadaan label non halal itu jelas kelihatan. Karena dengan jelas kelihatan, gak usah bingung lagi soal status hukum produk tersebut di kalangan konsumen. Dan ini basically kalau kita mau lihat dari POV mereka, ini kan extra protection ya untuk masyarakat luas dari maraknya bahaya konsumsi produk tembakau.
0: Betul.
1: Tapi nggak tahu deh, kan udah di tax.
0: Ya. Cukai ya.
1: Udah dicukai. Halal non halal itu dari mereka ya.
0: Nah ini
1: benar ini bertanya dengan nada sangat
0: do rendah ya.
1: Yes.
0: Oke. Gua ngerti banget maksud lu, Jill. Ya, ini kan sudut pandang agama.
1: Betul.
0: Kalau misalnya sudut pandang agama itu kan ya seperti kita tahu preferensinya juga berbeda-beda setiap agama.
1: Betul.
0: Tapi kalau misalnya point of view ini dalam konteks penyebaran narkoba, gua mah setuju banget. Tapi kan permasalahannya gini, gua pengguna rokok.
1: Ya.
0: Gua juga pengguna rokok elektrik.
1: Oke.
0: Tapi kan gua enggak pakai narkobanya. Masa gua juga harus ikutan enggak boleh?
1: Makin lama makin pelik ya.
2: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: ini.
1: Oh, di kereta. Ada cerita di balik nama kamu gak sih? Namanya Akira. Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
2: Peralatan elektronik.
3: Atau orang tua aku mungkin suka anime kali ya.
1: Oh anime. Iya.
2: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
3: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
2: Ya, ramai.
3: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Nah, aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh digantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
1: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
3: Pegangan tangan, panjang jalan. Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
1: Sumpah, Akira kalau gue ada di situ, sumpah gue langsung kasih back sound. Tet, tenet, tet, tet.
2: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akira dong.
3: Terlalu sering ya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
2: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu.
3: Iya.
2: Cami tukeran nomor handphone kan?
1: Tukeran nomor handphone sekarang ya, makanya.
3: Untung aja enggak turun di stasiun yang sama sih.
1: Oh, untungnya. Iya. Kalau enggak salah akhirnya sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
3: Kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
1: Sikat Akira.
0: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
4: Dengarkan Iswara di mana aja,
5: kapan aja,
4: dengan streaming
5: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Jilvandis, Reza Bima.
1: Mari kita pulang, mari kipul, sahabat suara.
2: Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang, sendiri-sendiri.
1: Iyalah, sendiri-sendiri, ketemu dengan keluarga, makan enak, dan semoga ntar malam kita bisa tidur enak ya.
0: Dari tadi ya ngomongin soal tidur. Sekali lagi ya, kesehatan kita itu salah satunya ditentukan dari tidur yang cukup.
1: Betul.
0: Katanya. Katanya sih 8 jam sehari itu udah cukup banget tuh. Cuma menurut gue ya, selain tidur itu kita harus punya pikiran yang jernih, pikiran yang positif.
1: Amin.
0: Waduh, sok banget gue.
1: Asli.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
1: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji

0: juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI siaran live talk show selama 34 jam. Bayang nggak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ MTV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja, takutnya sahabat suara pada lupa.
1: Oh, jadi gitu.
0: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasandavi, kita pakai backsound apa ya? Gue juga bingung nih, ini aja. Selamat malam sahabat suara. Ya, gue kan orangnya kan, sorry kalau kedengeran ngos-ngosan, karena tadi gue berangkat siaran agak-agak naik tangga darurat gue. Gak sih, agak buru-buru aja hari ini sahabat suara. Gak tahu, jalanan tuh lumayan padet. Jadi kalau misalkan lo pakai Waze atau Google Maps yang estimasinya setengah jam gitu ya, ternyata realnya adalah lo bisa mungkin 40 menit, 45 menit gitu. Benar-benar unexpected gitu sahabat suara. Gue pengen ngomongin soal buru-buru sementara, tapi sebelum kita masuk ke topik, gue pengen lo absen dulu. Lo boleh titip salam, lo boleh update traffic lo lagi, daerah lo lagi seperti apa, macet atau enggak, atau lo pengen ada yang dicurhatin, mangga ke 0816-114-1014. Topiknya apa? After few hits ya. Stay tuned on 11.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.

sama nomornya Iswara 0816 114 1014. Ini mau update-update dulu nih, bacain respon dari sahabat suara yang udah masuk di WhatsApp Iswara. Ada Caca di Tebet. Kak Beril, gue baru pulang kantor. Sumpah gue setuju banget, tadi di jalan juga agak-agak macet, padahal di Wesco cepet ya. Nah, hati-hati lo ke Gojek, gue pernah ke Gojek tuh. Misalkan gue waktu itu apa ya, dari Kuningan OTW ke Tebet. Terus gue disuruh ikutin Weseng, belok kiri, belok kanan, tuh di situ macet. Jadi ada kayak 7 mobil lah ngikutin Waze di jalur yang sama. Terus kita 7-7-nya sama-sama kejebak. Terus kayak, mas ikutin Waze ya? Iya mas, jujur. Jadi kayak, wow, kita tersesat bersama. Bonding dari situ kita. Kita memang di hidup ini kan selalu mencoba on time, selalu mencoba untuk kayak, ya gak mau telat apa segala macam. Cuma ya ada nih faktor X-nya yang bikin kita tuh suka, buru-buru kan gue jadinya ngos-ngosan. Siaran tuh buru-buru enak banget, jadi itu nadanya kayak ngos-ngosan segala macam gitu loh sahabat suara. Gue sering banget momen buru-buru itu kalau gue, mau jemput bini gue sih. Karena kan, kalau cowok telat 2 menit gitu kan, kemana aja kamu, hah? Gitu. Kalau momen buru-burunya seringnya ngapain, sahabat suara? Kasih tahu gue dong di 0816 114 1014. I'll be right back.

0: Indonesia. 2 hingga 4 Oktober 2026 di JI Expo Kemayoran, Jakarta. Tiket tersedia di artjakarta.com.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beril sampai jam 11 malam di Nongkrong Bareng Beril. Di momen apa lo sering buru-buru? Ada Michelle dari Jaksel. Keren Michelle nih, pasti jawab topik sambil makan gultik ye. Gue paling buru-buru kalau mau pergi sama pacar, soalnya dia bilang aku udah siap, gue langsung turun. Padahal biasanya dia masih dandan 10, dandan 20 menit. Hah? Ini Michelle, laki lo dandan apa sih? Oh mungkin lo pakai WhatsApp ini kali, WhatsApp cewek lo kali ya buat job topic ya. Gue berusaha positive thinking aja, agak deg-degan ini gue. Ada juga dari Dimas. Gue paling buru-buru kalau lagi kebelet buang air kecil di jalan, apalagi kalau macet. Oh iya juga sih, iya sih. Oh baru kemarin kejadian cuy, gue mau ke PSPOR, terus abis itu gue kebelet bokir ya. Di tol kan kebetulan tol dari Bintaro ke arah Ancol tuh sih ada rest area kan. Akhirnya gue kencing di mana? Gue buang air besar di mana? Kantor polisi. Dan izin. Ada toilet gak? Gue sambil ngeluarin gestur buru-buru gitu kayak, oh ya mas, masuk aja mas. Oh ya keren. Respect Pak Pol. Jawab dong, di momen apa lo sering buru-buru, sahabat suara? 0816-114-1014.
1: Nongkrong bareng, Beril Rasandavi.

0: Isuara, suara warga Indonesia.
1: Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Mall Delta Mas punya solusinya nih. Ion Limpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Moon Like and Soul di hari terakhir. Dari tanggal 12 Oktober sampai 1 November 2026 di Ion Mall Delta Mas. Jangan sampai ketinggalan. Cari tahu informasi lengkapnya dengan follow akun Instagram @ionmalldeltamas. Salurin passion olahraga bareng komunitas kamu hanya di Ion Olympic 2026.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Masih ditemenin sama Beryl di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Gue akan balik lagi di jam 9 malam. So stay tune on 1.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Yang masih di jalan, hati-hati ya. Yes.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia, masuk di jam 9 malam. Update-update dong, update traffic. Lo mau titip salam juga boleh loh, nih kayak ada Shiva yang mau titip salam buat bapaknya yang lagi ke Timika. Hati-hati, stay safe ya om ya. Pokoknya dimanapun om berada, harus selalu stay safe. Harus om bawa vitamin sih om, jujur. Karena kan di momen-momen ini kan sering banget kayak ya suka takutnya drop apa segala macamnya. Buat semua sahabat suara lah yang lagi dengerin gue ya, pokoknya stay healthy and of course stay sane.

0: kawasan mata air alami.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh.
2: Lagi suntuk, jangan bete.
3: Beril Rosendavi nemenin malam kamu jadi lebih rileks.
2: Lebih rileks.

Kota Suara Warga Indonesia. Beril ngomongin soal buru-buru, guys. Tapi sebelum kita masuk ke topik lagi, gue pengen bahas update dulu dari lo yang udah masuk di WhatsApp. Ada Vina dari PIK. Beril, gue masih di jalan, agak buru-buru pulang. Tapi yang paling sering buru-buru adalah kalau gue pengen check out online. Soalnya kalau barang udah masuk keranjang dan tinggal bayar, tiba-tiba takutnya stok habis. Emang suka gitu ya? Bukannya once lo udah masukin ke keranjang, tetap bisa gitu? Enggak ya? Harus ini dulu ya? Harus kayak confirm dulu walaupun belum bayar? Ya gitu dah, pokoknya dah. Kita lagi ngomongin soal buru-buru, sahabat suara. Boleh jawab topik di 0816 1141014. Oh, ada update satu lagi nih dari Fadil. Bang, udah sampai toko nih. Abis gawe, kita jaga toko dulu di daerah Tangsel. Keren, tokonya apa, Andil? Spill kali. Lumayan bisa buat promo-promo ini. Oke.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
2: Masih ditemenin sama aku, Beryl. Jangan lupa di follow IG aku ya, @b3ryl. Di momen apa lo sering buru-buru? Alia dari Bogor. Gue buru-buru kalau toilet mall tinggal satu bilik kosong. Lah gimana ceritanya lo tahu kalau toiletnya tinggal satu bilik, Al? Tapi sering sih di mall ke toilet. Tapi ini gue untuk seluruh wanita yang lagi dengerin gue siaran, gue amat sangat salut banget dan gue ngasih semangat terus dari segenap hati gue untuk cewek-cewek yang ada di festival. Kalau mau ke toilet antrinya buset. Gue agak gak enak tahu. Misalkan kemarin paspor nih, gue berapa kali mau ke toilet kan, mau buang air kecil. Set, kalau cowok tuh masuk ke toilet tuh jalan aja udah keluar cepat. Itu antrian toilet cewek, buset mengular banget. Sampai gue sering banget disinisin sama orang pasti kayak, kenapa sih jadi cowok enak banget? Semangat terus ya. Semangat terus ya cantik. Yay. Satu lagi nih gue bacain dari Reza. Gue buru-buru kalau udah mau mendung bang. Biasanya paling sering kalau pengen nongkrong. Iya ya, kalau nongkrong tuh selalu ada tuh kayak, gak jadi guys, mendung. Mini soccer kalau lagi minsok, sumpah kayak batal lagi. Berapa kali gue mau ke lapangan tenis ada aja mendung, gak jadi lagi. Di refund ya guys, koper rekeningnya. Ya ampun males. I'll be right back after few hits. Station nomor 1.4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
3: Suara, suara warga Indonesia.
4: Art is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it. Semua itu bisa ditemukan di Art Jakarta 2026.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Lo masih dengerin Beryl mengudara, menemani lo yang lagi di jalan dan sudah sampai rumah, atau mungkin masih lembur di kantor. Semangat terus, semoga cuan lo jadi berkah. Amin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masuk di jam 11, jam 10 malam barengan sama Beril Rasandavi.
3: Buat lo yang pengen curhat, monggo lo ya. Gue open hotline di 0816-114-1014 karena gue ngerti banget. Di hari-hari lo pasti ada momen-momen yang kayak, gedek banget gue sama orang ini. Ketemu orang di kantor yang mungkin toksik buat lo, atau gak temen lo yang tiba-tiba sifatnya jadi aneh, atau mungkin mantan lo ngechat lagi. Kalau lo pengen curhatin ke gue, masuk hotline aja suara 0816-114-1014. Gue ulangin lagi ya, 0816-114-1014. Kalau lo pengen namanya di anonim, biar gak ketahuan, kasih tahu di chatnya, biar nanti gue gak sebut nama lo, oke?

101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beril Rasanda Vinomenin lo. Ngomongin soal buru-buru. Wah, ini ada satu yang relate banget sama gue. Real, gue Fanny. Gue pernah buru-buru pulang dari tongkrongan karena gak sengaja ketemu teman gue yang ngeselin banget dari dulu. Itu kan mau gak mau kita harus ngalah ya, daripada lo stay di sana terus awkward itu terjadi gitu ya. Mending sih pulang. Ada beberapa yang kayak gitu, ada juga yang kayak cuek ah gue di sini aja, biar dia aja yang pulang gitu. Biasanya tuh kalau lo ketemu mantan gitu, atau enggak ketemu teman lo yang makan teman zap. Ya misalkan. Ya mau curhat monggo. Hotline-nya gue open di 0816 114 1014. Abis ini kita masuk ke BTS. Berani terbuka sama Beril.

0: Good evening, ladies and gentlemen. Ini gue pengen bacain curhatan ya. Dari anonim. Bang Beril, gue paling buru-buru kalau mau jemput istri. Tos. Masalahnya bukan karena dia lama, lebih ke gue yang gak sabaran aja sih. Oh gitu, gak jadi tos kalau gitu ya. Beda-beda, kondisinya beda. Dia bilang, aku siap jam 8 mas. Jam setengah 8 gue otomatis sudah mandi. 7.40 udah turun, gue sudah jabarin sama dia. 7.45 udah nyalain mobil. Terus jam 50 gue chat lagi, udah selesai belum? Habis itu bini gue bilang, udah siap belum? Ya, bukan gitu ya. Terus dia jawab, belum. Gue agak kesel tuh di situ. Tapi pas 5 menit kemudian dia keluar, ya gue juga senang lagi bang. Kayaknya gue bukan buru-buru karena takut telat dah. Gue cuma pengen cepat ketemu dia. Asik, aku belibet sih gue. Abis cerita lo gak sama kayak gue, judulnya mungkin sama. Gue udah seneng ada temennya, enggak. Kalau gue kan lebih kayak ke guanya aja yang telat mulu, gue ngeselin gitu. Pasti nikahnya baru ya kamu ya? Pasti, excitementnya masih ada. Ya semoga excitementnya selalu ada sampai kapanpun. Sama awal ya buat kalian ya. Berarti lo orang on time, gue harus belajar dari lo nih. Bener-bener harus sesimpel jemput istri, lo harus ada itinerary-nya per jamnya. Keren. Makasih buat kamu yang udah curhat ya. Buat kamu yang masih di jalan, hati-hati. Yang masih di kantor, pulang kali.
1: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
1: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan, sekarang radio juga udah beradaptasi secara digital. Siarannya bisa didengerin lewat streaming, dan kontennya bisa dipotong jadi konten Instagram, TikTok, YouTube, atau nge-podcast.
0: Oh, jadi gitu.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Cermasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Cernasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Cini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya. Udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget sumpah. Duduk kabar, sini.
1: Jengkelin. Cek 1, 2, 1, 2, 1, 2.
0: Pagi jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku? Sini. Ahai.
2: Jadi udah terpenuhi ya Pak ya? Udah terpenuhi dong.
0: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri. Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanya jengkelin.
0: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, sampai ini ada ini ada Agoy, ini aku Kinos. Jangan disolok. Main colok-colok mata lu.
1: Tempat apa ini?
0: Ini radio, radio Isuara jengkelin.
1: Kebetulan.
0: Apa?
1: Pas bener loh.
0: Apa tuh?
1: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
0: Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio ini kan? lain.
2: Kepalanya butuh emang, radio head ya.
1: Radio,
0: emang gak
1: ada
2: kursinya.
0: Ini
2: tuh. Aduh, Pak Kinos kasih lah itu kursinya.
0: Ini dari tadi kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
2: Naik pangku-pangkuan.
0: Lucu loh dia loh.
1: Kaget om, ya Allah, emang gitu sama aku mah, baru juga kenal.
0: Sumpah gue geli banget sama suara, gue geli banget.
1: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
0: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai, apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja, banyak yang nyariin.
1: Om siapa tadi namanya?
0: Kinos.
1: Konos, iya.
0: Konos.
2: Kinos.
0: Konos. Yang Kinos.
1: Tadi siapa namanya?
0: Agoy.
1: Oh. Argo, yeah. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
0: Indra.
1: Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
1: Indra Gunawan.
2: Bukan.
0: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
1: Indri di Brownies, Om suka aku tonton.
0: Indra.
1: Yang di Brownies.
2: Ipan itu.
0: Itu Ipan Gunawan.
1: Oh, Ipan. Indra Gunawan namanya.
0: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Oh, bos gua. Bos gua yang punya radio ini Indra Gunawan.
1: Oh ya, karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: yang seru di pagi hari.
1: Dengerin suara seru cuma di Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: kualitasnya aja kalau dicari di Google kan
1: sekarang kayak... udah nggak ada katanya.
0: Mungkin dari dulu kali nggak ada mas.
1: Hah? Jadinya blunder nih. Gitu.
0: Kenapa begitu?
1: Jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang.
0: Mm-mm.
1: Saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia karyanya. Yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh disitu ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV.
0: Mm-hmm.
1: Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat sekolah. Dari sekolah.
0: Dari pendidikan formal.
1: Pendidikan formal.
0: Yeah.
1: Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah mungkin masih benar tuh. Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah masalahnya ada gak ada ajanya Nul.
0: Gak ada ajanya.
1: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, hah jadi kita gak usah sekolah nih. Gitu loh.
0: Lah itu dia, orang kan dikasih tahu juga di situ contohnya. Pak Bahlil ini
1: ya. Nah kan? Dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
0: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan
1: sekarang
0: kayak,
1: udah gak ada katanya.
0: Mungkin dari dulu kali gak ada mas.
1: Hah?
0: Bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali jadi, atau udah jadi kopdes apa ya.
2: Enggak sekolah
0: apa
2: gimana sih?
0: Nah, gimana? Itu dia malah di Google aja enggak ketemu kan itu sekarang.
1: Kenapa tapi. Yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil?
0: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja saya takut
1: iya,
0: itu
1: kan. Sorry.
0: Jadi kalau menurut Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah, maka dari itu
1: Madar tuh
0: mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
1: Aduh.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bu, sekali-kali boleh gak sih dipimpin doa gitu sebelum mulai?
2: Kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan hari ini semuanya yang mendengarkan diberikan kesehatan.
3: Amin.
2: Kemudahan dan kelancaran.
3: Amin.
2: Kita pun siarannya juga lancar, tidak mengeluarkan kata-kata tepi jurang.
3: Amin.
0: Seperti biasa, Ginos, Gina, Bolok, dan juga Indra. Kita mulai suara seru dengan...